Prodio FM teman terbaik kamu, teman Prodio udah masuk ke jam 7 nih, udah di jam 7 lewat 9. Lo udah sarapan belum teman Prodio? Tadi gue ngeliat reels di Instagram yang ada orang yang bilang kalau misalnya banyak nih orang yang suka nolak diajak sarapan karena satu alasan teman Prodio, takut mules. Lo kayak gitu juga gak teman Prodio? Tapi by the way ya teman Prodio, kenapa sih kira-kira nih sarapan bisa bikin mules teman berdua? Karena sebenarnya nih teman berdua ada penjelasannya teman berdua. Dari yang gue baca di Halodoc ya teman berdua, penyebab umum mules setelah sarapan itu adalah refleks gastrokolik teman berdua, atau respon alami tubuh gitu. Ini adalah penyebab utama yang paling sering terjadi karena refleks gastrokolik agak susah bacanya. Itu respon fisiologis tubuh saat makanan masuk ke lambung, terus terutama pada saat perut kosong semalaman ya teman Prodio, usus besar akan secara otomatis merespon dan meningkatkan aktivitasnya teman Prodio. Ini kenapa seringkali rasa mules itu muncul setelah sarapan. Jadi nggak aneh teman Prodio, bukan sesuatu yang aneh sebenarnya gitu. Dan ada beberapa sebenarnya jenis makanan yang juga bisa memicu nih, jadi pemicu. Salah satunya adalah makanan pedas teman Prodio yang mengandung capsaicin yang dapat mengiritasi lapisan saluran pencernaan. Makanan asam juga nih, kayak jus jeruk gitu, tomat, yang meningkatkan produksi asam lambung. Atau makanan berlemak tinggi karena lebih sulit dicerna dan memperlambat proses pengosongan lambung teman Prodio. Tapi juga dapat memicu kontraksi pada usus di beberapa individu teman Prodio. Jadi sebenarnya memilih sarapan apa gitu itu juga penting teman Prodio. Dan salah satu yang kalau gue sendiri mungkin kadang berefek itu adalah kofein teman Prodio, kopi atau teh, dan juga produk-produk dairy itu juga teman Prodio. Kalau lu gitu juga nggak sih teman Prodio, coba kasih tahu gue dong di 0811-111-5222. Oke teman Prodio, kita lanjut lagi dengerin lagu enak. Kali ini ada dari Rio Febrian dengan Wanita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kan gue sempat mention ya, waktu ngomongin mules setelah makan gitu. Teman Pro 2, salah satu yang juga banyak nih bikin orang gak berani adalah minum susu, teman Pro 2. Minum susu di pagi hari, di siang hari, di malam hari gitu. Nah, tapi kalau ngomongin soal minum susu, mules setelah minum susu, teman Pro 2, bisa jadi ini tanda dari intoleransi laktosa, teman Pro 2, atau lactose intolerance ya, teman Pro 2. Yang merupakan gangguan pencernaan akibat tubuh nggak mampu mencerna laktosa, yaitu gula alami yang terdapat dalam susu dan produk olahannya, teman Bro 2. Gejalanya berupa bisa jadi perut kembung gitu, terus diare setelah konsumsi makanan atau minuman yang mengandung laktosa kayak susu, keju, yogurt, bahkan es krim, teman Bro 2. Dan ini tuh sering banget disalahartikan dengan alergi susu, teman Bro 2. Padahal beda gitu. Pada kedua kondisi ini itu sangat berbeda. Alergi susu tuh terjadi akibat sistem kekebalan tubuh terhadap protein yang terdapat pada susu. Sedangkan laktosa intolerance ya intoleransi terhadap si laktosa atau gula alami dalam susu gitu. Selain itu, kalau alergi susu tuh biasanya nggak cuma menyebabkan gangguan saluran pencernaan, tapi juga sesak napas dan juga menimbulkan ruam kemerahan yang terasa gatal, seperti alergi pada umumnya, teman Pro 2. Alergi-alergi lain ya. Oke deh teman Pro 2, kita lanjut dengerin lagu enak dulu nih teman Pro 2 sebelum kita lanjut ke informasi gokil berikutnya, teman Pro 2. Ini soalnya ada informasi yang rada wow gitu gue ngeliatnya, teman Pro 2. Tapi tungguin aja setelah lagu yang mau lewat berikut ini, teman Pro 2.

sebuah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, kalau ngomongin soal dairy, yang tadi gue bilang ada info gokil ini dari Snoop Dogg, teman Prodio, yang buka lowongan nyicipin es krim dengan gaji ratusan juta, teman Prodio. Jadi buat lo para pencinta es krim nih, teman Prodio, ini kabar yang sangat gokil, membahagiakan banget, teman Prodio. Karena lowongan ini gak tanggung-tanggung ya, posisi yang dicari tuh cuma seorang pencicip es krim profesional, tapi tetap profesional, teman Prodio. Jadi tugas utamanya tuh gak cuma makan es krim ya, tapi lo juga harus bisa mencoba sekaligus membantu mengembangkan berbagai varian rasa dari Dr. Bombay, teman Prodio. Jadi bicara soal anggarannya nih, imbalan yang ditawarkan itu mencapai 10.000 US dollar atau setara dengan 160 juta rupiah per bulan. Gokil nggak tuh? Gue resign sih kalau bisa dapat pekerjaan ini. Makan es krim tiap hari, ya gula darah naik dikit lah ya. Gimana teman-teman berdua, lo tertarik nggak dengan lowongannya Snoop Dogg yang satu ini, teman-teman berdua?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Brodo FM, teman terbaik kamu. Teman Brodo, gue tau banget lagi kadang tuh lo suka sebel, kesel gitu, atau lo bingung teman Brodo sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum nih yang gak sesuai dengan ekspektasi lo teman Brodo, gak sesuai dengan apa yang lo harapkan gitu. Nah sekarang teman Brodo lo gak perlu bingung lagi tau, karena udah ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor teman Brodo, di mana lo bisa sampein keluhan, pertanyaan, dan juga aduan yang nantinya bakal kita sampein ke pihak terkait untuk didapatkan solusinya. Dan nanti aduan pertanyaan lo juga bakal kita siarkan nih setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tentunya di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz atau AM 1242 kHz teman berdua. Jadi gak perlu bingung, gak perlu kesel sendiri lagi, langsung aja sampein semuanya ke Halo RRI

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar

atau setelah menggunakannya, atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2, gue mau ngasih tahu nih, ngasih info seru banget teman Pro2. Karena nanti nih di jam 9 teman Pro2 ada yang seru banget di Pro2 FM teman Pro2. Ada kompetisi bintang radio yang balik lagi tahun ini. Seperti biasa, setiap tahun bakal ada kompetisi yang satu ini teman Pro2. Dan kalau buat lo yang belum tahu ya, bintang radio ini kompetisi lomba bernyanyi paling tua di Indonesia. Jadi sebelum ada yang di acara TV-TV itu teman Pro2, bintang radio tuh udah ada duluan. Jadi wadah untuk menemukan talenta-talenta terpendam dari Sabang sampai Merauke teman Pro2. Dan para peserta bukan cuma bersaing, tapi mereka juga bakal ngebawa identitas daerahnya gitu. Pokoknya seru banget deh, nanti lo tungguin aja di jam 9 seseru apa bintang radionya teman Pro2, audisi bintang radio kali ini. So stay tune terusan Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, ada kabar dari Pemprov Jabar, teman Bro 2, yang membuat aturan nih. Jadi pendakian gunung di semua wilayah di Jawa Barat bakal ditutup sementara sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Ini kabar yang kurang menyenangkan ya, kurang mengenakan buat lo yang suka, yang hobi trail naik gunung ya, teman Bro 2. Dan penutupan ini dilakukan berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan sama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, teman Bro 2. Dan di kebijakan itu tertuang di surat edaran Gubernur Jawa Barat ya, tentang larangan pendakian gunung hutan di wilayah Jawa Barat. Bukan tanpa alasan ya, teman Bro 2. Jadi dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa aktivitas pendakian serta kerentanan alam di musim kemarau menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran gunung dan hutan di wilayah Jawa Barat gitu. Oleh karena itu, kalau kita lihat di berbagai lokasi ya, karhutla terjadi gitu, teman Bro 2. Jadi masuk akal kalau misalnya memang harus dihentikan dulu sementara gitu aktivitas pendakiannya, teman Bro 2. Tapi ini teman Bro 2, di musim kemarau gini ya, teman Bro 2, itu jadi salah satu musim yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya sama anak-anak pencinta alam gitu, teman Bro 2. Anak-anak yang suka naik gunung di musim panas ini, di musim kemarau, teman Bro 2. Tapi kalau lo gimana, teman Bro 2? Lo lebih suka naik gunung di musim kemarau atau justru tim yang sukanya di musim penghujan, teman Bro 2? Coba kasih tau gue di 0811 111 5222.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2 masih barengan sama gue Adam. Dan kalau tadi kita udah bahas soal aturannya dari Pemprov Jabar yang melarang dulu nih aktivitas pendakian untuk sementara waktu sampai dengan waktu yang tidak ditentukan ya teman Pro2, karena masalah karhutla ini teman Pro2. Nah teman Pro2, dari artikel yang gue baca nih teman Pro2 di eGraph Adventure ya, sebenarnya ada beberapa bulan yang menjadi favoritnya orang-orang untuk melakukan pendakian. Dari mulai April sampai dengan Oktober katanya teman Pro2. Jadi di April ini awal musim kemarau, jadi waktu terbaik untuk mendaki teman Pro2. Salah satu waktu terbaik buat mendaki ya, karena masih ada hujan-hujan ringan, jalur agak licin, dan kabut masih tetap bisa muncul teman Pro2. Tapi bulan ini jalur tuh udah mulai kering, alam mulai hijau, sejuk gitu. Dan pendakian belum terlalu ramai. Itu kenapa jadi salah satu bulan yang paling oke. Terus kalau kayak di bulan Juni ini teman Pro2 juga masuk ke dalam bulan terbaik untuk mendaki, karena kemarau sudah mendekati puncaknya. Jalur biasanya kering, terus kabut juga mulai jarang terlihat teman Pro2, jarang banget lo dapat kabut gitu, dan pemandangan jadi lebih terbuka. Tapi resikonya teman Pro2 dingin. Kalau lo mendaki di musim kemarau, kelembapan tuh turun teman Pro2. Jadi udara yang kering itu justru lebih dingin. Kalau lo berpikir kemarau akan lebih hangat, tidak teman Pro2. Itu kenapa gue lebih suka mulai mendaki di Oktober, November, Desember biasanya. Di cuaca yang udah lumayan banyak berhujan teman Pro2, jalur juga jadi lebih hangat, gak terlalu berdebu teman Pro2, vegetasi juga udah mulai hijau kembali, yang membuat pemandangan itu lebih seger, suasananya lebih hijau gitu teman Pro2. Nah kalau lu teman Pro2, tim yang suka naik gunung di bulan apa nih? Coba kasih tahu gue dong di 0811-111-5222. Oke teman Pro2, kita lanjut lagi dengerin lagu enak dari Noah kali ini teman Pro2, dengan Kupeluk Hatimu.

0: merupakan sebutan populer untuk varian virus influenza yang dinilai lebih agresif dibanding influenza musiman biasa. Dalam dunia medis, varian ini dikenal sebagai influenza AH3N2 subclade K yang pertama kali terdeteksi oleh CDC Amerika Serikat pada Agustus 2025. Dan kini, telah menyebar ke lebih dari 80 negara di dunia. Karakter utama dari superflu adalah kecepatan penyebarannya. Mutasi genetik membuat virus lebih efektif menginfeksi saluran pernafasan manusia. Gejala superflu cenderung lebih berat dibanding flu biasa. Mulai dari demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, nyeri otot, sakit kepala, hingga tubuh terasa sangat lemas. Flu memang sering dianggap sepele, tapi memahami perbedaannya bisa membantu kita lebih peka terhadap kondisi tubuh sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

0: Teman Bro 2, kompetisi Bintang Radio kembali lagi tahun ini. Bintang Radio hadir sebagai wadah untuk menemukan talenta-talenta terpendam dari Sabang sampai Merauke. Para peserta bukan hanya bersaing, tapi mereka juga membawa identitas daerahnya, membawakan lagu-lagu tradisional, menunjukkan kekayaan budaya yang kita miliki. Setiap tahun, ajang Bintang Radio yang diselenggarakan oleh RRI selalu berhasil menemukan talenta-talenta luar biasa dari seluruh penjuru negeri. Hari ini, kita akan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Bogor tahap pertama. Teman Pro 2 bisa ikut memilih peserta favorit dengan vote melalui bintangradio.rri.id. Disiarkan langsung dari Aula RRI Bogor, inilah Bintang Radio tingkat RRI Bogor. Selamat mengikuti.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi yang telah digelar sejak tahun 1951 dan terus konsisten melahirkan penyanyi-penyanyi hebat tanah air hadir kembali. Bintang-bintang baru terus bermunculan dari ajang ini, menunjukkan tradisi panjang Bintang Radio dalam mewarnai dunia musik tanah air. Dengan membawa semangat untuk menjaring talenta-talenta baru dari seluruh penjuru negeri, inilah audisi Bintang Radio 2026 RRI Bogor. Niko

Anda sedang mengikuti audisi Bintang Radio RRI Bogor. Dan jangan lupa vote peserta favorit Anda melalui website bintangradiorri.id. Dara Arista.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Anda sedang mengikuti audisi Bintang Radio RRI Bogor. Dan jangan lupa vote peserta favorit Anda melalui website bintangradiorri.id. Kelvin Poli.

Selamat siang teman Pro 2, buat kamu yang baru aja bergabung di 106,8 Pro 2 RRI Bogor. Ada Rinda Marlita di rangkaian santai siang kali ini teman Pro 2. Tentunya aku ngebuka jam request dong. Masih ada waktu loh buat kamu nge-request di 0811-111-5222. Setelah tadi kita dengerin audisi Bintang Radio Indonesia 2026, dan kamu juga bisa memvote semua finalis. Ada 28 kalau gak salah tadi tuh ya, 28 finalis. Kamu bisa vote yang favorit kamu di bintangradio.rri.id. Vote sebanyak-banyaknya nih, pakai akun mamah kamu, adik kamu, papa kamu, pokoknya kamu vote supaya jagoan kamu nih bisa jadi pemenang favorit gitu. Nah teman Pro 2, well kamu juga bukan cuman requestan yang akan aku buka, nanti juga bakalan ada informasi-informasi ringan buat nemenin siang hari kamu.

0: cinta,
1: percaya diri, kreatif,
2: berani,
1: konsentrasi, fokus,
0: rileks,
3: bahagia. Semua ada pada diri kita, bukan karena narkoba. Mulai hari ini, demi masa depan yang gemilang, kita jauhi narkoba.
4: Mari berperang melawan narkoba.

Kita bacain beberapa requestan yang udah masuk nih teman-teman Prodia. Selamat siang untuk Mayang. Hai Mayang. Mayang yang ada di Ciawi. Katanya kalau Mayang pengen dengerin lagunya Juicy Luicy dengan Lantas. Boleh, nanti lagunya aku puterin. Ditunggu ya Mayang. Terus ada Dinda. Hai Dinda yang ada di Tapioka. Katanya kalau Dinda pengen dengerin lagunya Billie Eilish dengan Birth of a Father. Siap, lagunya juga udah aku siapin, ditunggu ya. Terus satu lagi nih teman-teman bro 2, ada Ilham. Hai Ilham. Ilham yang ada di Cimahpar. Katanya kalau Ilham pengen dengerin lagunya yang lama nih dari The Course, mudah-mudahan ada dengan radio. Siaplah, ada bosku. Ditunggu lagunya ya. Langsung aja deh teman-teman bro 2, ini dia 3 requestan kamu.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mari kita sapa-sapa lagi. Selamat siang, ada Fahrian. Hai Fahrian. Fahrian yang ada di Bogor aja. Katanya aku pengen dengerin lagunya Tantri Kotak deh yang Candu Dalam Rindu. Boleh, lagunya udah aku siapin. Ditunggu ya untuk Fahrian. Terus ada juga dari Abdul. Hai Abdul. Abdul yang ada di BI. Katanya kalau Abdul sih pengen dengerin lagunya dari Nadine Amiza dengan Moonlight. Boleh banget, lagunya juga udah siap, ditunggu ya. Satu lagi teman Produa kita sapa, ada dari siapa ini? Hai, ada Soleh. Hai Soleh. Soleh yang ada di Salah Benda, katanya kalau Soleh pengen dengerin lagunya dari Isyana Sarasvati dengan Tetap Dalam Jiwa. Siaplah kalau begitu. Tiga lagu udah siap lagi nih teman Pro 2. Yang belum ngelis masih dibuka di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Sekarang kita dengerin yuk. Ini dia requestan kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

untuk requestan-requestannya nanti aku bacain lagi ya. Sekarang aku mau puterin dulu nih teman Pro 2 lagu-lagu religi, karena kita sudah memasuki kumandang azan zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, untuk berpikir, untuk menikmati, dan untuk mencintai.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat.
2: Teman terbaik kamu.

Kita lanjut lagi teman Produet. Selamat siang untuk Kakak Iman yang ada di Sentul. Kemana aja Kak? Kayaknya kita udah lama tidak bersua ya di jam request. Katanya kalau Kakak Iman hari ini mau request lagunya Alika Shafira yang Belum Waktunya Jatuh Cinta. Siap lagunya udah aku siapin nih, ditunggu ya Kak Iman ya. Terus selamat siang juga untuk Maya. Hai Maya. Maya yang ada di Bogor aja. Katanya kalau Maya pengen dengerin lagunya dari Bernadia dengan Kini Mereka Tahu. Boleh banget, lagunya juga udah siap menemani kamu di siang hari ini. Nah teman produser, sekedar informasi, terjadi gempa tektonik dengan magnitudonya 2,1, walaupun gak dirasakan di seputaran Bogor ya teman produser, tapi ini terjadi di Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah dengan memperhatikan lokasi epicenternya dan juga kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat sesar aktif gitu. Nah yang pastinya BMKG mengimbau teman Produa memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang sudah diverifikasi termasuk di RRI Bogor. Tetap waspada.

0: Udah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk request-nya karena waktunya semakin mepet. Selamat siang untuk siapa ini? Untuk Nur. Hai Nur, Nur yang ada di Abesin. Kalau Nur katanya pengen dengerin lagunya dari Skyjack dengan sepeda. Boleh banget Nur, ditunggu ya. Terus selamat siang juga untuk Lili. Hai Lili, Lili yang ada di Tajur. Kalau Lili siang hari ini pengen dengerin lagunya BTS yang Swim, boleh banget. Oke deh, dua lagu siap menemani kamu nih teman Pro 2 requestannya. Tapi sebelum itu aku mau ingetin lagi nih, buat kamu yang pengen dapetin berita terkini, info musik, gaya hidup sampai dengan kabar lokal lewat jalur yang terpercaya, tinggal buka aja rri.co.id. Dan yes, kamu bisa akses semuanya langsung dari smartphone kamu. Gak perlu ribet, tinggal buka browser, ketik rri.co.id, dan semuanya info hits langsung ada di tangan kamu. Yang pasti, cepat, akurat, terpercaya. Yuk, cek sekarang.

0: 跟着跟着跟着陪他。
1: Kalau kamu dengar ini
2: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
1: Atau ini
3: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
1: Berarti sampai kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Kali ini aku mau menyapa Kak Lara. Hai Kak Lara, Kak Lara yang ada di Bogor aja katanya pengen dengerin lagunya Avril Lavigne dengan When You're Gone. Aduh, ini kayaknya salah satu lagu kesukaan Kak Lara deh ya. Karena beberapa kali aku puterin untuk Kak Lara. Tapi emang lagunya seenak itu ya Kak Lara ya. Nah, kita lanjut lagi teman Pro 2. Selamat siang untuk Sam. Hai Sam. Sam yang ada di Bogor. Katanya kalau Sam pengen dengerin lagunya dari The Weeknd dengan Don't Break My Heart. Siap kalau begitu. Satu lagi boleh ya teman Pro 2 ya. Ini ada dari siapa nih? Dari Imam. Hai Imam. Selamat siang Imam. Imam yang ada di Pakuan. Kalau Imam pengen dengerin lagunya Ardito Pramono dengan Permainanmu. Siap deh kalau begitu. Tiga lagu siap meluncur ke ruang dengar kamu. Ini dia requestannya.

0: Kak Widi, lagi ngapain sih? Kok kotor-kotoran gitu?
1: Ini deh, kakak tuh lagi nanam pohon. Biar halaman rumah kita jadi hijau deh.
0: Tapi kenapa harus kakak? Kan ada yang lain.
1: Dek, nanam pohon itu bentuk rasa cinta kita sama lingkungan. Kita juga bisa terhindar dari bencana banjir, tanah longsor, dan juga polusi udara. Jadi kalau bukan dimulai dari kita, siapa lagi?
0: Iya juga ya, Kak. Ya udah deh kalau gitu, sini aku bantuin.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request di sini, teman Produa yang udah tadi agak kepotong waktunya, tapi nggak apa-apa karena tetap seru nih. Tadi itu di pagi hari ada yang kebingungan, tadi nanya ke WA nih teman Produa, tadi tuh nggak bisa request di jam 10, katanya seperti itu. Iya, karena tadi itu ada audisi bintang radio RRI Bogor yang memang kita agendakan, karena nih nanti nih pemenang-pemenang dari audisi bintang radio ini akan mewakili Bogor ke tingkat nasional gitu. Nah, kalau misalnya teman kamu ikutan dan kamu pengen banget dia jadi peserta favorit, jangan lupa di vote nih teman Produa di bintangradio.rri.id. Voting sebanyak-banyaknya biar teman kamu, jagoan kamu bisa jadi favoritnya gitu deh. Makasih juga buat kamu yang udah ikutan request, lagu-lagunya udah aku puterin. Kalau misalnya ada yang kelewat mohon maaf gitu kan ya teman Produa ya. Tapi mudah-mudahan tetap bisa menemani aktivitas siang hari kamu. Tapi aku please banget jangan kemana-mana dulu ya, karena abis ini nih aku punya informasi seputaran olahraga, kemudian ada juga entertainment sampai dengan kesehatan. Warna-warni informasinya tetap ada sampai dengan sore hari nanti.

Tahukah kamu, pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

Lagupedia. Lagu Ada-Ada Aja dari Isyana Saraswati yang dirilis pada tahun 2023 punya kisah unik sejak sebelum diperkenalkan ke publik. Lagu ini pertama kali ia bawakan dalam konser The Fourth Album Showcase Live on Tour di Gedung SMI Kota Semarang. Di hadapan para penggemarnya, Isyana bercerita bahwa proses terciptanya lagu ini sama uniknya dengan judulnya. Biasanya, Isyana menciptakan lagu dari chord dan juga melodi, baru kemudian merangkai lirik. Namun untuk lagu Ada-Ada Aja,

Teman preview-nya, kita mulai dengan informasi seputaran olahraga. Apa? Bola? Sabar. Ada Kiel Fabregas yang resmi dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A di musim 2025-2026 nih teman preview. Ini tuh setelah ngebawa Como mencatatkan perjalanan yang luar biasa. Mantan gelandang Arsenal dan juga Barcelona ini tuh nerima penghargaan itu di ajang Gran Gala del Calcio AIC. Nah, penghargaannya sendiri sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilannya ngebawa Como menembus Liga Champion. Tentu penghargaan ini semakin memperkuat reputasi Fabregas sebagai salah satu pelatih muda yang paling menjanjikan di sepak bola Eropa.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Tanpa adanya kemauan keras, kita tidak pernah mendapatkan hasil yang maksimal.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

J-Rock, teman Pradua dengan Merdeka. Waduh, kalau misalnya dengerin lagu-lagu seperti ini tuh jiwa nasionalismenya tuh bangkit gitu loh teman Pradua. Tapi keren deh. Nah, kita lanjut lagi yuk informasinya. Masih seputaran olahraga, ada kabar menarik nih dari Timnas Argentina. Setelah Lionel Messi memutuskan pensiun dari Timnas di awal minggu ini, nomor 10 yang selama ini identik banget sama La Pulga kabarnya bakal diwariskan ke pemain muda, yaitu Nico Paz. Yeps, gelandang kreatif Como 1907 ini kabar-kabar jadi kandidat kuat penerus nomor keramat tersebut. Tapi ada satu syaratnya nih, pelatih Argentina Lionel Scaloni itu harus lebih dulu memperpanjang kontraknya dalam beberapa bulan ke depan. Kalau kesepakatan tercapai, Nico Paz berpeluang menggunakan nomor 10 di tim Tango. Nico sendiri memang lagi naik daun banget di musim sekarang. Pemain yang baru berusia 21 tahun ini tuh jebolan Akademi Real Madrid tampil impresif bersama dengan Como. Musim 2025-2026 Nico Paz mencatatkan 13 gol dan juga 8 assist dari 40 pertandingan. Sementara di Timnas Argentina dia udah tampil 11 kali dan menyumbang 1 gol serta 1 assist. Jadi apakah Nico Paz benar-benar bakal mewarisi nomornya Messi nih teman Pro 2? Kayaknya menarik untuk ditunggu informasi selanjutnya deh teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Buat kalian para pecinta sepak bola dan yang berharap tim Samba mampir ke Indonesia, kayaknya harus kecewa dulu nih. Karena nih, Brazil dipastikan bakal menjalani tur Asianya di November nanti, tapi Indonesia nggak masuk di daftar lawannya nih. Squad asuhan dari Carlo Ancelotti ini justru bakal menghadapi Jepang dan juga Singapura. Nah, pertandingan pertama digelar di Jepang di 14 November. Setelah itu 3 hari kemudian Brazil lanjut ke Singapura buat ngadepin tuan rumah. Dua laga ini tuh bakal dimainkan di stadion nasional masing-masing negara. Menurut Ancelotti sendiri, dua pertandingannya penting banget buat membangun kekuatan Brazil di awal siklus baru. Katanya nih, menghadapi Jepang dan juga Singapura itu bisa membantu Brazil melihat kemampuan tim dalam situasi dan lawan yang berbeda. Mereka juga pengen memperkuat identitas permainan sekaligus memperbanyak opsi di dalam skuad. Jadi Indonesia belum berkesempatan buat adu kekuatan langsung sama tim Samba nih, sayang sekali ya. Tapi gak apa-apa nih teman produser, siapa tahu kalau performa timnas Garuda makin gacor, bukan gak mungkin Brazil suatu hari nanti mampir ke Indonesia.

0: Harga cabai sekarang berapa?
1: Lagi naik, Neng. Sekarang 40 ribu sekilo.
0: Waduh, bukannya minggu lalu 30 ribu. Sekarang udah naik lagi aja, Pak.
1: Iya, Neng. Cuaca lagi gak dukung. Terus harga energi juga naik nih katanya. Jadi ya gini deh.
0: Aduh, sebanyak lagi harus dibeli. Nanti lagi ya, Pak, belinya.
2: Inflasi di Indonesia terus meningkat, mempengaruhi harga bahan pokok. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengendalikan inflasi, seperti menjaga pasokan pangan dan memperbaiki sistem distribusi.
0: Semoga cepat turun deh, biar pengeluaran gak makin bengkak.
3: Inflasi adalah tantangan bersama, tapi dengan kebijakan yang tepat dan gotong royong, kita bisa melewati ini. Mari bijak dalam berbelanja dan dukung usaha pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

92 RRI Bogor. Sekarang dengerin RRI itu makin gampang, makin seru, plus makin digital. Mau denger siaran favorit kamu kapan aja, di mana aja? Yuk langsung aja unduh aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Tersedia di Google Play Store dan juga App Store, dan ini gratis. Cari aja RRI Digital, pasang aplikasinya dan temukan siaran RRI Bogor Program 2 serta kanal RRI lainnya dalam satu genggaman kamu. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.

Tali silaturahmi antar sesama sangat dianjurkan dalam berkehidupan sosial. Menjaga tali silaturahmi merupakan bentuk persaudaraan antar umat manusia. Pepatah Sunda mengatakan, pondok jodoh panjang baraya. Yang artinya walau tidak berjodoh, persaudaraan tetap harus dijaga. Pepatah ini mengajarkan kita untuk menjaga rasa persaudaraan antar umat manusia. Oleh karena itu, tidak ada gunanya lagi mempermasalahkan perbedaan, tidak perlu lagi mempermasalahkan apa keyakinan seseorang, karena kita semua sama. Negara kita menganut Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.

Kita lanjut teman radio, tapi informasinya udah bukan seputaran olahraga lagi. Ya, kita ke ini dulu deh. Ke seputaran hiburan dulu. Nah, ada kabar dari aktor Lee Jung Suk yang batal membintangi drama romantis Iseo Promise. Setelah sebelumnya dipersiapkan untuk bergabung dalam proyek ini, kabarnya sendiri disampaikan agensi Lee Jung Suk ACE Factory di hari Kamis 3 September 2026. ACE Factory sendiri menjelaskan kalau sang artis ini sudah mempersiapkan ISO Promise sejak tahap perencanaan dan juga pengembangan proyek tersebut, tapi perubahan jadwal produksi kemudian syuting ini tuh bikin jadwal drama sulit diselesaikan dengan agenda Lee Jung Suk mendatang. Nah, setelah berdiskusi secara menyeluruh, ini agak alot juga dengan tim produksi, Lee Jung Suk dan juga pihak terkait akhirnya sepakat untuk tidak melanjutkan keterlibatannya. Keputusannya sendiri diambil karena adanya perubahan jadwal dari rencana produksi yang sebelumnya telah disusun. Tapi biarpun Lee Jung Suk tidak lagi bergabung, ACE Factory tetap berharap ISO Promise bisa menjadi proyek yang berkualitas. Agensi juga menyebutkan proyek ini tuh sudah dipersiapkan cukup lama dan dikerjakan dengan penuh perhatian.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

kedua buat kamu yang mungkin tadi gitu kan ya, dari pagi sampai ke siang hari itu agak susah atau tidak menemukan angkot-angkot yang biasa kamu pakai, karena nih ya, itu tuh ada, sedang ada aksi dari Forum Angkot Bersatu Kota Bogor yang datang dengan cara konvoy menggunakan angkot tua ke Balai Kota Bogor nih teman Pro 2. Nah, pernyataan Sika meminta kepada Wali Kota Bogor, yang pertama itu kendaraan angkot yang sudah di reduksi tetap beroperasi karena sudah menjalani program Pemkot terkait pengurangan angkot. Terus peremajaan angkot tetap dijalankan dan tidak ditutup sesuai dengan Perwali nomor 11 tahun 2026. Tuntutan berikutnya adalah memberikan kompensasi kepada para pemilik angkot yang usia teknis di atas 20 tahun apabila tidak boleh beroperasi lagi. Jadi kalau misalnya nggak beroperasi lagi kan mata pencarian berarti berkurang kan ya teman Pro 2 ya. Jadi harus ada kompensasinya. Terus nih, tuntutan berikutnya adalah izin trayek angkot tidak dimatikan dan bisa diperamahkan di kemudian hari. Penghentian penertiban angkot usia teknis 20 tahun sebelum ada solusi dari Pemkot Bogor ini jangan dulu dieksekusi gitu, karena kan belum ada solusinya, iya nggak sih? Yang terakhir itu adalah menolak rencana leveling karena merugikan pemilik dan juga pengemudi angkot kota. Begitu. Jadi ada beberapa tuntutan memang yang disuarakan oleh Forum Angkot Bersatu Kota Bogor. Mudah-mudahan mendapatkan titik terang, jadi semuanya sama-sama enak nih teman Pro 2. Pemkotnya enak, supir-supir dan juga pemilik angkot juga enak dan tetap ngebul dapurnya. Oh my God,

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, buat kamu yang nyari sutradara peraih Oscar Paul Thomas Anderson, kemana ya setelah dia dapat dapat nominasi gitu kan ya, ataupun meraih Oscar dari film One Battle After Another. Nah, ada kabarnya nih ya, sekarang Anderson bikin film konser, judulnya adalah Cameron Winter at Carnegie Hall. Nah, ini tuh bakal mendokumentasikan penampilan solo Cameron Winter, vokalis band Gases, dan ketika tampil di New York di 2025 bulan Desember kalau nggak salah sih ya. Yang menariknya, Anderson merekam konser ini tuh menggunakan format film 33mm dan 16mm. Jadi bukan sekedar dokumentasi konser biasa gitu loh, teman Pro 2. Kayaknya memang sudah direncanakan bakal dibikin film. Filmnya sendiri bakal tayang di New York Film Festival di 1 Oktober 2026. Cameron Winter sendiri tampil solo dengan piano standby-nya dan juga bawain lagu-lagu dari album debutnya Heavy Metal. Konsernya bahkan sold out, alias tiketnya tuh ludes. Selain film, rekaman konser juga bakal dirilis sebagai album live, judulnya adalah Live at Carnegie Hall 9 Oktober 2026 nanti. Gitu. Kita tunggu deh ya teman Pro 2 ya. Nah, ini juga menjadi informasi terakhir aku teman Pro 2, karena abis ini bakal ada Ideal yang nemenin kamu di rangkaian Sore Ceria. Terima kasih buat kamu udah stay tune. Mohon maaf jika salah-salah kata. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pradua FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pradua. Sekarang udah ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu di sore ceria hari ini ya, edisi 3 September tahun 2026. Apapun aktivitas kamu teman Pradua di sore hari ini, semoga tetap lancar dan tetap semangat ya. Sebentar lagi mungkin yang di kantor mau cepet-cepet pulang gitu ya. Atau mungkin kamu yang punya kegiatan di sore hari nanti gitu ya, sudah mempersiapkan dari sekarang teman Pradua. Dan pastinya aku bakal nemenin kamu nih teman Pradua sampai di jam 7 malam nanti dengan info-info yang cukup rame lah pastinya ya, dibahas sama orang-orang gitu ya. Nah, kalau kamu penasaran infonya apa aja yang aku bakal share ke kamu di hari ini, station terus on Pradua FM, teman terbaik kamu. Dan untuk memulai sore hari kita di hari ini teman Pradua, aku mau puterin satu lagu dulu nih, mungkin biar kamu semangatnya naik lagi gitu ya. Ada Cincin dari Hindia, enjoy teman Pradua.

kita mulai nih ya info di sore hari ini gitu ya. Dan ini kayaknya pasti cocok untuk kamu yang mungkin mau ngerintis bisnis gitu ya, atau yang punya usaha nih. Jadi katanya nih, peluang UMKM Indonesia buat masuk pasar global makin terbuka loh teman Pro 2 ya. Katanya pemerintah kita nih mendorong pelaku UMKM supaya nggak cuma nunggu pembelinya datang gitu ya, tapi juga mulai jemput bola gitu ya ke pasar internasional. Nah caranya gimana gitu ya kalau kamu bertanya-tanya? Nah ini mulai dari tingkatan kualitas produk gitu ya. Habis kamu tingkatkan kualitas produknya gitu ya, manfaatkan teknologi, bangun kemitraan, dan tentunya juga memperluas akses pasar. Dan ada 3 kunci nih yang ditekanin, ada teknologi, kemitraan, dan juga akses pasar teman Pro 2. Jadi produk lokal nih jangan cuma jago kandang aja ya teman Pro 2 ya. Siapa tahu gitu ya kayak keripik atau mungkin fashion, kuliner, atau produk-produk kreatif kamu gitu ya justru bisa jadi favorit gitu di luar negeri teman Pro 2. Nah kalau peluangnya udah dibuka gitu ya, pertanyaannya tinggal satu nih ya teman Pro 2 ya, UMKM kamu siap nggak untuk go global?

Masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2 ya. Aku mau tanya nih, siapa dari kamu gitu ya yang kayaknya udah punya niatan berbisnis gitu ya, atau mungkin lagi punya bisnis atau baru mulai jualan gitu ya. Nah, kalau kamu salah satunya, jangan cuma mikirin modalnya aja, teman Pro 2. Karena nih ternyata kalau mau bikin UMKM naik kelas gitu ya, mulainya tuh dari pikiran kamu sendiri, teman Pro 2. Karena nih Sekda Jawa Barat mendorong para pelaku UMKM buat berani berkembang gitu ya, dan jangan keburu takut gitu ya. Mungkin kalau kamu mau bikin usaha gitu ya, kadang-kadang ngerasa takut nggak laku gitu ya, terus takut rugi, atau mungkin takut ditolak gitu ya. Kalau belum coba nih teman Pro 2, gimana mau tahu kan hasilnya? Nah, kuncinya adalah punya visi gitu ya, terus juga kita harus bisa berani memulai gitu ya, dan kalau udah dimulai nih harus berusaha konsisten teman Pro 2. Ibarat kata tuh kayak setetes air gitu yang terus jatuh ke batu, lama-lama tuh bisa bikin cekungan juga teman Pro 2. Jadi jangan gampang nyerah gitu ya cuma gara-gara kamu pernah sekali gitu ya mengalami kegagalan. Yang penting kamu ada kemauan untuk mencoba lagi gitu ya, terus juga ngevaluasi dan diulangi gitu ya. Karena memang bisnis yang keren itu bukan yang gak pernah gagal teman Pro 2, tapi yang mau terus belajar dan juga mau naik kelas.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: Sudah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

balik lagi sama aku Idel di sore ceria hari ini. Teman Pro 2 ya, teman Pro 2, kalau kamu tuh pengen dengerin lagu-lagu enak ya, kayak lagu tadi gitu ya, bisa banget nih, jadi makin gampang pastinya, makin seru dan makin digital kalau mau dengerin RRI. Nah, kamu nih mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja, bisa banget teman Pro 2. Caranya nih langsung aja di download aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu, dan yang satu ini tersedia di Google Play Store dan juga App Store, yang pasti gratis teman Pro 2. Kamu cukup cari nih RRI Digital, terus kalau pasang aja aplikasinya dan kamu bisa nemuin siaran RRI Bogor Programa 2 sampai dengan kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja teman Pro 2. RRI Digital, satu aplikasi sejuta informasi.

Paslon Suara Teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, harus tersingkir dari China Masters 2026. Bertanding di Shenzhen Dayun Arena, Shenzhen pada hari Kamis, Jojo kalah dari wakil Hong Kong Jason Gunawan dalam dua game langsung 16-21 dan 16-21. Pada game pertama, Jojo sempat menyamakan kedudukan menjadi 15-15, namun Jason mampu bermain lebih tenang dan menutup game dengan kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, Jojo sempat unggul 11-8 saat interval, namun performanya kemudian menurun dan Jason mencetak 6 poin beruntun dan mengembalikan keadaan hingga akhirnya kembali menang 21-16. Kekalahan ini menjadi pukulan bagi Jojo yang saat ini berstatus sebagai tunggal putra nomor 1 dunia dan tengah membutuhkan tambahan poin untuk mempertahankan posisinya.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. HBO resmi merilis trailer terbaru serial Harry Potter yang mengisahkan tahun pertama Harry Potter dan juga teman-temannya di Hogwarts. Trailer tersebut menampilkan lebih banyak suasana sekolah sihir Hogwarts, termasuk momen Harry bersama dengan Ron Weasley dan juga Hermione Granger, upacara pembagian asrama hingga pertandingan Quidditch. Serial ini dibintangi oleh Dominic M. Glown sebagai Harry Potter, Arabella Stanton sebagai Hermione Granger, dan juga Alastair Stout sebagai Ron Weasley. Musim pertama akan mengadaptasi novel Harry Potter dan Harry Potter and the Philosopher's Stone dalam 8 episode. Serial terbaru dijadwalkan akan tayang perdana pada tanggal 25 Desember 2026 melalui HBO dan juga HBO Max. Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, dan akhirnya saya Idul mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

Pro 2, aku mau infoin ke kamu nih, kalau nanti sebentar lagi kita akan segera gabung ya ke Pro 2 FM RRI Bandung untuk mengikuti sore ceria berjaringan di hari ini, teman Pro 2. Nah, kalau kamu udah penasaran gitu ya, kira-kira ada kisah inspiratif apa di sore hari ini, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan untuk itu teman Pro 2, setelah nanti selesai relaynya, aku akan balik lagi nih nemenin kamu di santai di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Kalau gitu kita lanjut dulu ke lagu enak yang melewat yang satu ini.

Salam Pro 2, udah saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Bandung untuk mengikuti sore ceria berjaringan di hari ini, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus teman Pro 2, karena nanti aku bakal temenin kamu setelah sore ceria berjaringan yang selesai, teman Pro 2. Kalau gitu nikmati dulu sore ceria berjaringan di sore hari ini.

0: di aktivitas apapun mungkin capek ya. Capek gak apa-apa, it's okay. Capek sekarang tuh kayak capek adalah teman hidup kita, bener gak? Tapi kalaupun kamu lagi capek, kamu lagi bingung atau stuck, itu tandanya kamu harus butuh motivasi lebih, butuh cerita-cerita inspiratif yang mungkin bisa memotivasi kamu lebih, teman Produa. Nah, sore ini Gina bakalan ngobrol yang pastinya ngasih cerita inspiratif buat kamu, teman Produa ya. Cuma ada di Sore Ceria di Produa. Nah, kita udah hadir bersama kakak cantik ini. Coba suaranya mana, kakak?
1: Oke, baik. Halo, teman-teman Produa Bandung, Bogor, dan Cirebon.
0: Ini kita ada di 3 kota ya, kak. Dan kebetulan kak Distia ini mungkin gak asing dengan pindah-pindah kota, karena beliau adalah Putri Muslimah Nusantara. Wow. Udah pernah ke kota mana aja nih, kak?
1: Kalau misalkan untuk Putri Muslimah Nusantara, kebetulan mungkin untuk fokusnya di Bandung dan sekitarnya gitu, okay. Tasik, seperti itu.
0: Berarti coverage area ke Jawa Barat
1: Jabodetabek.
0: Oh, Jabodetabek, ya. Oke. Nah, teman Produa, Gina mau kenalin dulu nih, ada Kak Distia Rahma Fauzia, seorang Putri Muslimah Nusantara. Sebenarnya aku pengen tahu dulu nih, mungkin nih kalau orang dengar nama kakak Distia Rahma Fauzia tuh dikenalnya gimana sih, kak, orangnya?
1: Oke, baik, mungkin kak sebelumnya izin ya, teman-teman.
0: Boleh, izin. Gimana nih, kak?
1: Oke, mungkin berawal dari waktu maba mungkin ya, kak, karena memang sudah ditekadkan untuk tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu.
0: Oh, ini apa? Jadi mahasiswa apa? Ulet bulu bukan?
1: Bukan.
0: Apa nih, kak? Mahasiswa apa nih?
1: Iya, jadi memang rencananya gitu, dari setelah masuk kuliah ingin berkecimpung bukan hanya di internal kampus gitu, tapi juga di eksternal kampus. Di Putri Muslimah Nusantara, seperti itu.
0: Okay.
1: Dan dilanjut dengan mengikuti ajang pigeon juga di Beauty Muslimah Indonesia.
0: Wow,
1: gitu.
0: Itu beda gak sih, kak, sama yang ini?
1: Iya, beda.
0: Berarti kalau Putri Muslimah Nusantara ini se-Kota Bandung dan Jabodetabek tadi, kalau yang Beauty Pigeon Indonesia itu?
1: Itu sama sih, kak, cuma
0: sama.
1: Beda yayasannya aja.
0: Oh, yayasannya.
1: Beda yayasannya seperti itu.
0: Oh, ternyata Kak Distia ini memang benar-benar ke muslimah-muslimahan gitu, kak. Kenapa, kak? Kalau misalnya yang ikutnya seorang muslim gimana, kak? Gak bisa ya? Harus
1: itu sangat disayangkan gitu kan, karena perempuan itu madrasatul ula gitu, madrasah pertama. Jadi sayang ketika kita mungkin tidak setara dalam pendidikannya seperti itu, dan juga mungkin bukan hanya dari segi pendidikannya gitu, banyak ilmu yang bisa kita ambil bukan hanya dari ranah-ranah pendidikan maupun itu dari sosial dan sebagainya, seperti itu sih, kak.
0: Nah, berarti itu yang kakak bawa juga mungkin ya, ketika kakak di ajang pigeon semua.
1: Betul.
0: Nah, terakhir waktu kakak pigeon terakhir nih, itu
1: Zaman sekarang itu tidak dilibatkan gitu, mencari tahu alasannya. Betul sekali.
0: Ini para Gen Z mana suaranya, tolong.
1: Iya, nah begitu, mungkin pertama dari ngebangun kesadarannya dulu bahwa kalau misalkan nggak dengan kita, nggak sama kita, mau dengan siapa lagi, seperti itu.
0: Kak.
1: Walaupun mungkin ada rasa minder karena dari secara pendidikannya mungkin ya, karena kan mindset orang tua di desa tuh kayak ya udah perempuan itu jangan pendidikan tinggi-tinggi karena nantinya kembali lagi ke dapur, padahal kan bukan secara pendidikan formal ya,
0: betul,
1: perkuliahan ya. Tapi memang banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil di luar dari dunia perkuliahan seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, kadang kita diajarin kehidupan itu bukan betul dari tempat kuliah ya, betul, Kak. Paling kuliah teori-teori gitu. Tapi Kak, yang menginspirasi Kakak selain mungkin berangkat dari rumah gitu ya, ada enggak sih mata kuliah khusus yang kayak oh, ini relevan nih sama keinginan aku untuk berdedikasi di perempuan gitu?
1: Sebenarnya kalau di mata kuliah nggak ada, iya, karena mungkin aku sekarang seperti ini beranjak dari cita-cita atau mimpi aku di
0: apa
1: SMA
0: tuh? Cita-cita itu tadi.
1: Sekarang seperti ini beranjak dari cita-cita atau mimpi aku di
0: apa
1: SMA
0: tuh? Cita-cita itu. Kak Distia.
1: Sekarang seperti ini beranjak dari cita-cita atau mimpi aku di
0: apa
1: SMA
0: tuh? Cita-cita
1: itu.
0: Kak Distia.
1: Ya kebetulan dulu ya waktu SMA aku sempat berkeinginan untuk melanjutkan studi perkuliahan di IPDE. Alhamdulillahnya kedua orang tua aku tuh bukan orang tua yang teteh harus kesini, teteh harus ngikutin jejak orang tua dan sebagainya. Karena mungkin kebetulan latar belakang kedua orang tua aku di pendidikan, tapi alhamdulillahnya mungkin aku sebagai anak diberi kebebasan gitu untuk memilih pilihan aku. Dan ketika aku menjalani gitu kan, apa pilihan aku dengan konsekuensinya, mungkin di samping dari finansial atau materi ya, dukungan finansial dan materi, alhamdulillah secara mental juga ketika aku mungkin sharing gitu kan, berdiskusi dengan orang tua aku, memberikan solusi. Karena kan Gen Z banyak bingung kan, kayak aduh gimana gitu kan, banyak ketakutannya gitu. Jadi alhamdulillahnya tidak tidak ngejudge gitu dengan apa yang aku pilih seperti itu.
0: Salam ya buat mama papa gitu. Lagi di mana nih Kak orang tua?
1: Di Tasik.
0: Oh, di Tasik ya, semua di Tasik, cuman Kakak aja lagi ngerantau
1: di Bandung
0: gitu. Wow. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin pengen nanya dan kepoin, dan teman Pro 2 di Bandung, Bogor dan Cirebon, boleh banget di WhatsAppin dulu ya di 0812 6020 9696. Sambil kita masih nungguin kamu teman Pro 2, dan kita masih ngobrol-ngobrol dulu ya Kak ya nih. Terus Kakak rencananya nih Kak, setelah dari mungkin Putri Muslimah Nusantara kan tadi Kakak udah bilang di tahun 2025 ya. Terus sampai sekarang tahun 2026 itu masih ada kegiatannya Kak?
1: Ya kalau untuk itu ya, untuk pijan sebetulnya kalau untuk masa bakti itu kan rata-rata 1 tahun ya Kak. Nah, di sini mungkin untuk kalau bisa dibilang alumni mungkin ya dilibatkan mungkin, tapi dengan intensitas yang tidak terlalu banyak seperti itu Kak. Jadi mungkin ada beberapa event yang bisa kita ikuti, ada juga event yang diikuti oleh para Putri Muslimah Nusantara pada masa baktinya seperti itu.
0: Dan biasanya kalau event-eventnya tuh kayak gimana sih Kak?
1: Biasanya event-eventnya itu kita ada undangan gitu Kak, bekerja sama misal KNPI atau mungkin dari lembaga-lembaga juga gitu kan, atau event-event gitu.
0: Dan biasanya kalau event-eventnya tuh kayak gimana sih Kak?
1: Biasanya event-eventnya itu kita ada undangan gitu Kak, bekerja sama misal KNPI atau mungkin dari

0: dari lembaga-lembaga
1: bantuan, terus juga seperti Mojang Jajaka kan itu suka menghadiri undangan-undangan. Nah, seperti itu kadang perwakilannya

0: memotivasi gitu, padahal kita juga bingung sebetulnya ya. Tapi ya itu juga ya yang menjadi motivasi atau dorongan aku gitu, yang memilih untuk bersinergi di Putri Muslimah. Dan juga kalau kita melihat gitu Kak, di masyarakat-masyarakat luar, bahwa mungkin sekarang itu apa ya, influencer itu kan lebih gampang untuk mempengaruhi ya.
1: Iya benar.
0: Nah, mungkin sama juga dengan Putri Muslimah dan ajang-ajang pijan lainnya, itu menjadi salah satu power terbesar gitu untuk mempengaruhi muslimah-muslimah, di mana kayak ayo kita berdikari, berdaya, bisa berdampak gitu untuk muslimah lainnya, karena mungkin itu adalah salah satu power terkuat gitu Kak, karena sekarang itu kesetaraan bagi perempuan itu kan digaungkan, tapi betul, juga kita harus setara dengan apa usaha yang kita lakukan.
1: Nah,
0: seperti itu.
1: Gitu. Mungkin kita jangan terlalu banyak bersuara aja, tapi diimbangi sama skill aksinya, kita ya, aksi kita sebagai perempuan gimana gitu ya Kak. Oke, ini menarik banget nih buat kamu perempuan-perempuan yang di sana nih, para perempuan-perempuan USA, orang Sunda asli ya, bener kan Bogor Cirebon, Sunda-Sunda juga ya, Jawa Barat gitu. Nah mungkin kamu tua Pro 2 yang mau nanya, dan kita masih tungguin nih, boleh ya dicatat dulu nih WhatsApp-nya di 08 12 60 29 696. Mungkin kita bakal break dulu sebentar nih Kak, sambil nunggu kamu teman Pro 2, kita tungguin ya. Kita tungguin respon kamu, atau mau say hi doang buat Kak Disti. Kak Disti halo, boleh nih. Kita tungguin dulu ya teman Pro 2. Yang pasti kamu jangan kemana-mana dulu nih, buat wargi Bandung, Bogor, sama Cirebon, karena kita masih ada di Sore Ceria Berjaringan.
2: Pro 2 FM, Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM,
2: disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
4: Pro

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Iya, teman Produa, karena kalau kita bahas tentang perempuan, itu nggak akan ada habisnya. Masalahnya perintilan perempuan aja tuh seubrek gitu, segambreng ya. Banyak banget gitu. Tapi ternyata ya, perempuan nggak cuma kita lihat tentang make up doang, nggak cuma tentang fashion doang, teman Produa. Tapi ternyata kalau Gina lihat nih di Badan Pusat Statistik ya, di BPS, itu ternyata jumlah pekerja perempuan itu di 2022 aja nih udah mencapai 52,74 juta pekerja di Indonesia. Dan bahkan riset terakhirnya itu di atas 50% adalah pekerja perempuan. Wow. Ternyata ini setuju gak sih Kak, kalau ternyata pekerja perempuan tuh apa ya, udah maju banget nih. Kalau menurut pandangan Kak Distia gimana nih Kak?
4: Kalau menurut pandangan saya ya, terkait pekerja perempuan, mungkin untuk sekarang kuantitasnya memang banyak gitu Kak. Karena kemarin juga saya sempat KKN gitu ya, habis KKN gitu.
1: Dimana,
4: dan
1: Kak?
4: Di Cianjur.
1: Oh, di Cianjur.
4: Iya, dan mungkin itu juga kawasan industri di mana sempat ngobrol-ngobrol juga dengan masyarakat sekitar bahwa memang yang dipekerjakan itu banyaknya perempuan gitu. Nah, di sini juga mungkin ada plus minusnya gitu.
1: Kenapa
4: Kak?
1: Kenapa tuh Kak?
4: Nah, untuk perempuan rata-rata

0: itu banyaknya perempuan gitu. Nah, di sini juga mungkin ada plus minusnya gitu.
1: Kenapa,
0: Kak.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Nah, untuk perempuan rata-rata kan di pabrik-pabrik seperti itu kan banyak ya. Mungkin ada plus minusnya gitu,
1: kenapa
0: Kak.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Nah, untuk perempuan rata-rata kan di pabrik-pabrik seperti itu kan banyak ya, Kak. Perempuan-perempuan. Cuma yang patut di-highlight di sini, pertama patut di-highlight di sini adalah bukan hanya dari kuantitasnya gitu kan, tapi kita juga harus mumpuni dari segi kualitasnya. Kita juga harus apa ya, mengupgrade diri gitu, Kak. Tapi memang untuk pekerja perempuan saat ini sudah banyak, tapi masih ada ketimpangan gitu, karena kan perempuan itu kayak misal apa ya, ngelamar kerja gitu kan, posisi pekerjaannya itu kadang ya dibiasa-biasa aja seperti itu.
1: Mungkin nggak setara dengan oh laki-laki harus yang kayak gini nih kerjaannya gitu ya, Kak. Berarti sebenarnya ketika pekerjaan itu nggak selalu berbanding dengan gimana kualitas pendidikan dia yang dia nyam gitu ya, Kak. Oh, berarti sebenarnya pendidikan itu ngubah perempuan sejauh apa sih, Kak?
0: Ya, balik lagi ya, Kak, pendidikan itu karena itu adalah tekad dari perempuannya itu sendiri. Kalau misalkan perempuannya ikut pendidikan S1, S2, tapi dia tidak ada keinginan untuk ikut serta gitu kan, mengubah masyarakat khususnya perempuan, menurut aku itu sama aja dengan bohong gitu kan. Jadi harus dengan kesadarannya, kemauannya juga untuk ikut serta gitu, mengubah perempuan seperti itu, mengubah apa ya, perempuan di ranah-ranah sosial gitu kan. Kalau sekarang karena memang kita udah apa ya, menurut di sosial ataupun pendidikan, perempuan dan laki-laki itu udah sepantasnya memiliki kedudukan yang setara seperti itu. Jadi pendidikan memang berpengaruh gitu untuk perubahan perempuan gitu, kemajuan perempuan. Tapi di samping itu juga keinginan kita, tekad kitanya yang harus kuat.
1: Bener ya, kayak nggak cuman kayak ya S1, S2, S3 flexing Instagram gitu. Udah cuman itu doang katanya. Yang penting saya terlihat S3 di IG. Sekarang banyak banget ya, Kak, di bio-bio Instagram gitu. Tapi mungkin dibalik lagi, ternyata nggak cuman berhenti di pendidikan aja ya, Kak. Banyak juga hal-hal lain gitu. Nah, emang kalau Kakak ngeliat realitas sosial sekarang tuh emang kayak gimana, Kak, antara perempuan dan laki-lakinya?
0: Kalau untuk sekarang sih ya, di mungkin ranah-ranah sekitar saya gitu, di lingkungan sekitar saya, ada beberapa yang memang misal di ranah sosial atau di ranah publik itu sudah setara gitu, perempuan dan laki-lakinya. Tapi ya di beberapa kondisi, di beberapa situasi juga masih seperti apa ya, ini tempatnya perempuan, ini tempatnya laki-laki. Jadi masih dibeda-beda kamarkan seperti itu.
1: Iya, kayak misalnya penyiar harus suaranya ngebas gitu ya. Nanti Gina gimana dong? Saya gimana di posisinya? Enggak ya, mungkin kalau Kakak ada enggak sih tempat-tempat yang emang dia tuh sering banget mendiskriminasi perempuan gitu. Mungkin buat kita juga lebih aware gitu, perempuan-perempuan di sana. Menurut pandangan Kak Distia apa aja nih, Kak?
0: Kalau alhamdulillahnya ya, Kak, di organisasi aku di kampus mungkin itu sudah apa ya, kesetaraannya sudah lumayan lah seperti itu. Jadi tidak ada diskriminasi-diskriminasi seperti itu. Dan juga mungkin itu juga diskriminasi yang muncul itu pun dari respon perempuannya itu sendiri gitu. Jadi kadang kan kita nggak sadar ya, kayak misal angkat-angkat yang berat, ini kan pekerjaan laki-laki dan sebagainya. Dan itu pun sama saja dengan mendiskriminasikan kita gitu, bahwa perempuan itu lemah. Nah, kita juga harus menunjukkan bahwa perempuan itu bisa berdaya, bisa berdikari seperti itu. Dan mungkin ada ya bagaimana respon kita, atau mungkin cara kita berinteraksi, berkomunikasi juga, itu menurut aku sangat berpengaruh dengan bagaimana diskriminasi yang ada di lingkungan sekitar.
1: Itu ya, Kak. Berarti kalau misalnya kita ngerasa ih angkat beban itu mau tugas laki-laki, berarti kamu perlu nge-gym, teman. Pantas sekarang wanita pada nge-gym, Kak. Betul ya. Oh, ternyata enggak harus. Mungkin respon kita juga kadang kita kayak melemahkan diri sendiri ya, Kak, gitu. Harusnya kita bikin afirmasi positif. Betul. Gitu. Ah, Gina pengen challenge Kak Distia. Misalnya nih ceritanya ada mungkin teman pro 2 gitu ya, perempuan-perempuan di sana lagi ngerasa ngedrop banget gitu. Apa sih afirmasi positif yang mungkin bisa kita kasih ke diri kita sendiri, Kak? Boleh beberapa, boleh satu, boleh bebas deh, Kak. Iya. Sampai jam 12 malam juga Gina jabanin, Kak. Ayo.
0: Iya, mungkin afirmasi untuk teman-teman perempuan di sana bahwa pertama kalau enggak kita siapa lagi gitu. Dan mungkin ketika itu ada salah satu apa ya, cerita mungkin ya, aku cerita sedikit, Kak. Kenapa dengan banyaknya kayak kalau di kampung tuh aku juga mendapatkan kayak kenapa sih, ya udah kalau misalkan kuliah mah kuliah aja gitu kan, nggak usah ikut organisasi. Dan aku pun mendapatkan hal seperti itu gitu kan. Kadang kan kita Gen Z suka posting gitu kan. Terus ngelihat tetangga yang kayak apa sih kuliah mah kuliah aja seperti itu. Okay. Cuma di lingkungan aku gitu ya, di lingkungan kampung. Terus ngelihat tetangga yang kayak apa sih kuliah mah kuliah aja seperti itu. Okay. Cuma di lingkungan aku gitu ya, di lingkungan kampus ketika aku apa ya, berusaha untuk tetap ada, lingkungan sekitar aku yang mereka bisa mengupgrade diri gara-gara ngelihat kita, mungkin itu hal yang sepele ya, tapi itu bisa ngebuat orang tuh bertahan, Kak, tetap bertumbuh, Kak. Atau mungkin kadang kan di organisasi naik turun nih, Kak. Jadi apa ya, sesimpel kita menjadi alasan orang untuk bertumbuh gitu. Mungkin itu yang harus kita ingat bahwa di samping untuk diri sendiri, lihatlah bahwa lingkungan kita juga perlu gitu, memerlukan diri kita seperti itu. Okay. Jadi iya, itulah, harus tetap semangat.
1: Semangat ya. Jadi buat kita mungkin lagi ngedrop atau apa, kita harus balik lagi mikir kayak kalau bukan kita yang kerjain, siapa lagi? Kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi gitu. Karena kita enggak tahu ternyata apa yang kita lakuin tuh orang notice, orang merhatiin loh gitu kan. Makanya kamu tuh produk enggak apa-apa posting sekecil apapun gitu. Kebahagiaan-kebahagiaan positif ya, Kak. Ya, tapi kalau ada yang julid gimana, Kak?
0: Kalau ada yang julid sih aku udah kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kita ngebuktiin dengan pencapaian kita mungkin gimana ya, daripada kita mengurusi hal-hal seperti itu, kenapa kita untuk nggak fokus dengan diri kita gitu, dengan apa kemampuan, dengan apa potensi kelebihan yang ada di diri kita.
1: Nah, best. Okay, mungkin itu satu afirmasi positif. Mungkin kamu juga telan pro 2 bisa nyesuain sama diri, kebutuhan diri sendiri kali ya, Kak ya. Nggak harus sama juga, tapi tahu kebutuhan kamu apa. Tapi yang penting tadi apa, Kak? Semangat
0: aja.
1: Coba Kak, semangatnya yang lebih semangat lagi.
0: Semangat untuk teman-teman pro 2 di Bandung, Bogor dan Cirebon.
1: Itu udah disemangatin sama Kak Disti. Kalau kamu datang ke sini ya, teman pro 2, biasanya suka ada yang datang nih, Kak Bang Fahri kita panggil ya ke sini loh, yang dari Cihampelas nih. Ada Kak Disti, wanita cantik muda nih, putri Muslimah Nusantara, yang pasti juga ngedukung kesetaraan gender ya, teman pro 2. Nah kalau gitu nih, pertanyaan pamungkas, Kak. Waduh, pamungkas kita setel aja lagunya kali ya. Gak. Gina pengen tahu nih, mungkin orang atau perempuan-perempuan di sana masih kurang lagunya kali ya. Gak. Gina pengen tahu nih, mungkin orang atau perempuan-perempuan di sana masih kurang sadar, atau kayak apaan sih kita ngapain ya, kayaknya perempuan gak perlu deh. Mungkin yang tadi kata Kadis itu sendiri, sebenarnya diri perempuan apa, Kak?
0: Hal pertama yang perlu kita ubah adalah mindset kita bahwa perempuan itu akan kembali lagi ke dapur.
1: Diri perempuan apa, Kak?
0: Hal pertama yang perlu kita ubah adalah mindset kita bahwa perempuan itu akan kembali lagi ke dapur, ke sumur, ke kasur gitu. Kita harus moga bahwa jadi perempuan itu ketika kita udah menikah gitu ya, khususnya kita menguatkan tekad, pasti jalannya ada aja gitu menurut aku. Dan benar tadi kata Kak gini ya, bahwa tidak hanya di pigeon aja gitu, untuk kita sebagai perempuan bisa berkembang atau menambah skill dan juga mencari ilmu pengalaman seperti itu.
1: Nih Kak Disti, aduh kamu teman Pro 2 harus benar-benar terinspirasi sih, apalagi sebagai perempuan ya Kak. Tapi benernya Kak sekarang aktif-aktif ya perempuan-perempuan tuh benar-benar keren gitu, gini lihatnya juga Masya Allah. Kakak ada sosok inspiratif kakak gak sih, perempuan yang jadi sosok inspiratif kakak?
0: Kalau aku sih lebih ininya di keluarga sih Kak.
1: Siapa tuh Kak? Boleh dong spill.
0: Mama.
1: Karena
0: memang
1: ke bapak Kak, jangan nangis dulu.
0: Enggak
1: ada tisu soalnya nih Kak. Sorry ya. Gimana nih Kak? Kenapa jadi, mama?
0: Mungkin salah satunya orang tua ya, karena aku di pondok, di pondok SMP, SMA aku di pondok, tapi memang aku dari dulunya suka ikut organisasi gitu kan. Nah, terus juga melihat orang tua bahwa terus juga melihat orang tua bahwa
1: mungkin kalimat terakhir, aduh serem banget kalimat terakhir. Mungkin terakhir dari Kak Disti, pesan-pesan gitu buat perempuan-perempuan khususnya teman Pro 2 yang lagi dengerin nih, khusus untuk Bandung, Bogor, Cirebon atau se-Indonesia, se-Nusantara, apa yang mau kakak kasih tahu buat mereka?
0: Oke, mungkin untuk perempuan-perempuan
1: Cirebon atau se-Indonesia, se-Nusantara, apa yang mau kakak kasih tahu buat mereka?
0: Oke, mungkin untuk perempuan-perempuan khususnya di Bandung, Cirebon dan juga Bogor ya, jangan minder. Pertama, kalau misal kalian itu hari ini gitu ya belum mulai, karena pertama tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu. Mau kalian umurnya berapa tahun pun, sebagai perempuan mau udah nikah kah, atau mungkin melihat teman-teman di sekitar udah mulai bertumbuh, tidak ada kata terlambat gitu untuk terus belajar, menggali ilmu dan potensi. Dan kedua, fokus dengan potensi, fokus dengan kelebihan yang ada di diri kita, karena pohon yang semakin tinggi akan ada badai menerjang yang semakin besar seperti itu. Jadi kuatkan tekadnya aja, terus juga ingat bahwa kalau nggak kita siapa lagi, dan perempuan itu adalah penentu masa depan. Jadi kalau misalkan perempuannya cerdas, kita akan mencerdaskan satu generasi. Kalau misalkan laki-laki cerdas, itu mungkin hanya bisa mencerdaskan satu orang.
1: Keren, akan kuguncangkan dunia. Kata Soekarno ya. Tapi ini perempuan versi perempuan. Oke, kalau gitu thank you so much Kak Disti udah berkenan hadir ya di Studio Pro 2 Bandung, juga untuk menginspirasi semua teman Pro 2 yang mungkin udah dari tadi dengerin. Semoga terinspirasi dari Kak Disti. Thank you so much. Sehat-sehat ya kakak. Amin. Ya, terus menginspirasi kalau gitu ya. Amin. Makasih ya kakak, bye-bye dulu.
0: Bye-bye.
1: Oke teman Pro 2, Gina masih nemenin kamu sampai jam 7 ya. Gina Almira masih nemenin kamu, dan khusus spesial kita lagunya sesuai request Kak Disti nih, perunggu 33 kali ya. Sekalian kita solawatan zikir bareng-bareng 33 kali. Tapi semoga juga bisa nambah semangat buat kamu teman Pro 2. Kalau gitu station terus on 96.6 FM, Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu.

balik lagi sama aku Idel nih di Pro 2 FM RRI Bogor pastinya ya. Kalau tadi kita udah dengerin sore ceria berjaringan nih, di sore hari ini kita lanjut lagi nih teman Pro 2 sama info terbaru nih, ada dari Roni Parulian gitu ya. Katanya nih Roni Parulian hadir gitu ya kembali dengan album terbarunya yang berjudul Dunia dan juga Seisinya. Nah katanya lewat yang satu ini, Roni nih gak cuma ngajak kita nikmatin musik aja teman Pro 2, tapi juga bercerita ya soal kehidupan, tentang rasa, terus juga perjalanan, sampai berbagai pengalaman yang mungkin kayaknya relate banget sama kehidupan kita sehari-hari nih. Nah menariknya album yang satu ini juga katanya jadi ruang nih ya buat Roni untuk bisa nuangin berbagai sisi dari dirinya gitu ya lewat musik gitu. Jadi setiap lagu nih katanya bakalan punya cerita dan juga warna yang berbeda. Nah ini juga mungkin cocok ya buat kamu yang lagi butuh playlist gitu ya, buat nemenin perjalanan kamu, mungkin nongkrong atau sekedar rebahan gitu ya sambil mikirin hidup gitu ya. Dunia dan Seisinya kayaknya sih nantinya bakalan wajib masuk jadi list lagu yang sering kamu dengerin ya teman Pro 2. Kalau gitu kita dengerin dulu nih lagunya Roni Parulian, ada Walls Akhir Zaman. Enjoy teman Pro 2.

Masih di Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, dan masih sama aku Idel nih yang bakal nemenin kamu sampai di jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Teman Pro 2, buat kamu sibling, ayo merapat dulu nih. Kayaknya ada kabar yang kayaknya seru banget nih dari salah satu personil Blackpink. Ada Lisa, teman Pro 2, yang katanya nih bakalan hadir lewat film dokumenter yang berjudul Always La Lisa, yang katanya bakalan tayang terbatas ya di bioskop dan IMAX di seluruh dunia mulai tanggal 12 Oktober nanti nih. Nah, katanya tiketnya sendiri nih mulai dijual katanya tanggal 9 September, teman Pro 2. Dan film ini bakalan ngajak kita gitu ya untuk ngintip perjalanannya Lisa selama setahun pas lagi ngebangun karir solonya di luar Blackpink. Nah, ini mulai dari album solo pertamanya ya, Alter Ego, terus juga debut actingnya di The White Lotus Season 3, sampai dengan persiapannya tampil di Coachella tahun 2025 kemarin, teman Pro 2. Tapi nih, bukan cuma soal gemerlap panggungnya aja gitu ya, katanya Always La Lisa ini juga bakal ngeliatin sisi personalnya Lisa gitu ya, termasuk gimana dia bisa tetap berusaha punya ruang untuk kehidupan pribadinya, teman Pro 2. Nah, katanya film yang satu ini disutradarai oleh Soo Kim, dan katanya bakalan premiernya gitu ya, bahkan udah ditampil di Toronto International Film Festival, teman Pro 2. Nah, kira-kira nih teman Pro 2, buat kamu yang bling gitu ya, apalagi mungkin ngefans sama si Lisa gitu ya, kamu udah siap belum nonton filmnya yang satu ini?

Pro 2, kamu pernah gak sih kayak ngalamin pelayanan publik yang kayaknya tuh bikin kamu agak jengkel gitu ya? Atau mungkin kamu nih pernah ngerasain fasilitas umum yang udah kurang nyaman dipakai gitu ya? Nah sekarang nih kamu gak perlu bingung lagi mau cerita ke siapa Teman Pro 2, karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Nah di program yang satu ini kamu bisa nyampein keluhan kamu, pertanyaan kamu, dan juga aduan kamu yang nantinya bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya didapetin solusinya Teman Pro 2. Nah Halo RRI ini bisa kamu dengerin setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa nih hubungin langsung ke WhatsApp-nya di 0815x4200, atau juga bisa lewat telepon di 0251-8312450. Nah, kamu nih kalau ngalamin hal-hal yang tadi udah aku sebutin gitu ya, atau apapun itu yang mau dilaporin, langsung aja Teman Pro 2 dilaporin ke Halo RRI.

0: aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.
3: Terbaik kamu.

0: Malam Pro 2, aku mau info ini ke kamu. Kalau azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di sore hari ini akan berkumandang pukul 17.59 atau jam 5.59 menit nanti, teman Pro 2. Dan untuk itu, teman Pro 2, sambil menunggu azan maghrib di sore hari ini, aku akan puterin kamu Cahaya Kalbu yang berjudul Berjilbab. Dan untuk itu juga, nanti setelah azan maghrib di sore hari ini, aku akan puterin kamu lagu-lagu religi. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, karena aku bakal balik lagi nemenin kamu. Kalau gitu langsung aja kita dengerin Cahaya Kalbu di sore hari ini.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi lewat udara ya. Dan hari ini kita akan membahas dan belajar sama-sama tentang jilbab. Ada yang suka menyebutnya dengan kerudung, ada yang juga menyebutnya dengan hijab, dan ada yang menyebutnya juga tentang tutup kepala. Dan bisa apa aja sih sebenarnya, tapi nanti kita akan bahas sama-sama, kita obrolin apa sih perbedaan hijab, kerudung, jilbab sama tutupan kepala. Oke, kita di sini hadir sahabat-sahabat kita. Mbak siapa?
1: Amel.
0: Mbak Amel.
1: Naning.
0: Mbak Naning.
1: Yang
0: insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang jilbab ini. Sebenarnya sudah satu perintah yang wajib, tidak ada tawar menawar lagi, tidak ada koma. Istilahnya pakai tuh jilbab, titik. Kagak pakai koma. Perintahnya Allah tuh begitu.
1: Oke.
0: Secara garis besar lah begitu. Lalu kenapa masih banyak orang juga yang bilang sering kan belum siap, gitu ya. Lalu ada yang bilang juga nanti juga udah tua dibuka lagi. Dan lalu ada yang bilang gerah dan sebagainya. Itu menurut Mbak Amel gimana, ada yang mungkin ditanyain?
1: Bapak, kalau misalnya kan sekarang banyaknya anak muda pakai kerudung nih, tapi kalau di luar sekolah gitu nggak pakai kerudung itu gimana sih Pak?
0: Ya jelas nggak boleh ya. Kalau itu jelas nggak boleh. Berarti hanya untuk rasa takutnya kepada gurunya. Hanya untuk rasa takutnya terhadap peraturan sekolah. Yang padahal untuk menjalani apapun dalam kehidupan kita, wajib kita itu melakukannya karena Allah Ta'ala. Wajib kita melakukannya karena Tuhan kita semata. Gak lain gak bukan, buat siapa-siapa gak ada.
2: Oh iya, paling ini kalau misalnya pakai kerudung yang nutupin dada sama yang enggak, katanya kan kalau misalnya enggak nutupin dada sama aja enggak pakai kerudung. Ada yang bilang gitu.
0: Ya. Bukan ada yang bilang begitu aja sih sebenarnya, ya benar juga. Karena kayak apaan dulu dadanya gitu kan. Kalau dadanya bolong melompong, bajunya ya jelas ditutupin.
1: Iya benar.
0: Ya namanya juga bolong tuh baju, ada ditutupin sama kerudung ya. Nah, bagaimana kalau baju memang tertutup? Ya seketat apa? Memang harus kita selidiki dulu kenapanya. Jadi kalau memang kalau bajunya tertutup tapinya ngepres gitu kan, ya harus ditutupin. Nah itu juga fungsinya dan kewajiban dari seseorang yang memakai jilbab. Ya lalu apa benar itu memang ada sampai ditutupi dadanya? Ya, karena di dalam Al-Quran itu, ulurkanlah jilbabmu sampai dengan ke bawah dada.
1: Iya.
0: Ya, jadi itu ada. Jadi kalau perintahnya ulurkanlah jilbabmu sampai ke batas dada, itu berarti dadanya harus ditutupin. Nah, ya, kalau memang kita berada di atas dada, berarti enggak melaksanakan perintah.
2: Terus kadang kalau misalnya di sekolahan tuh suka diomongin atau
0: so-soleh lo.
2: Iya, gitu. Iya benar, so
0: anak
2: alim.
0: Anak soleh banget sih lo, iya, gitu. Si gua anak bapak gue kok bukan anak soleh gitu.
2: Iya gitu.
0: Ya enggak usah diperdulikan apa yang diomongin sama teman-teman kita. Karena kalau kita mendengarkan semua omongan dari teman-teman kita, kapan kita mendengarkan omongan dari Tuhan kita? Kapan kita harus wajib mentaati omongan dari Rasul kita? Mana yang kita pilih? Dalam kehidupan ini selalu ada pilihan. Maka pilihlah yang benar-benar mendapat dan membawa manfaat buat kita dan orang lain. Jadi ya, jangan sampai dapat manfaat buat orang lain tapi buat kita menghancurkannya. Gitu. Jadi sholat duha, ada tuh beberapa teman kita yang sholat duhanya rajin, terus dibilang sok soleh lo, sok suci lo,
1: sok
0: alim lo gitu. Ya kan, sholat duha ya biarin aja. Jadi jangan pernah ada seorang pun yang menahan dan mengatur kehidupan kita untuk kita berbuat baik dan menuju kebaikan. Itu dia ya, itu motonya hidup. Nah, jadi kalau apa perbedaan dari kerudung dan jilbab? Nah, jadi jilbab itu menutupi aurat yang diharuskan. Oh. Ya. Seperti kita udah tahu ya, rambut, iya, leher, gak kuping ya. Nah, rambut juga harus tutup tuh. Terus kerudung. Kerudung itu bisa tertutup bisa enggak? Nah, kebanyakan nama karena ada dua penafsiran tentang kerudung. Kerudung bisa ketutup, bisa kerudung juga enggak. Ya berarti lebih baiknya kita sebut jilbab aja deh. Nah kalau kerudung tuh yang langsung jambul-jambulan yang sasak tinggi itu pakai kain gitu juga namanya kerudung. Oh, iya. Ya kan ada tuh ibu-ibu. jadi ngomongin ibu-ibu ya.
2: Iya, benar.
0: Terus pakai kerudung itu rapet-rapet, semuanya rapet sih sampai ke bawah dada gitu, bahunya ketutup tapi jambulnya nongol gitu.
2: Oh iya, udah kayak.
0: Nah, itu kerudung. Apa bedanya sama tutup kepala? Tutup kepala enggak jauh sama namanya helm. Sama aja pakai helm.
2: Gitu ya.
0: Nah, maka saya bilang dari pakai kerudung mendingan pakai helm. Ketahuan ketutup mirip jilbab gitu. Nah, jadi jangan nanggung-nanggung kalau memang kita mau jadi seorang muslim yang sebenarnya. Dan gimana nanti kalau saya pakai terus dilepas lagi? Ya jangan. Ah, nanti aja kalau udah siap, nanti takut dilepas lagi gitu kan. Ya memang harus kudu siap. Yang namanya ketika kita memilih untuk berada di jalan Islam, ya berarti kita harus siap atas segala konsekuensinya. Lah kalau gak siap, mendingan keluar aja dari Islam. Loh kok gitu sih nyuruhnya? Nah iya, kalaupun saya gak suruh juga udah keluar tuh dari Islam sebenarnya.
2: Iya,
0: walaupun saya gak suruh. Seseorang yang tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah sama Rasulnya,
2: kafir.
0: Udah jelas tuh kafir. Jelas Rasul bilang barang siapa manusia yang tidak menjalani satu perintahku, maka dia termasuk bukan golonganku. Kan gitu. Barang siapa seseorang yang menirukan atau menyerupai atau melaksanakan sesuatu yang menurut kebiasaan kaum tertentu, maka dia tergolong kaum itu. Kan gitu. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi apa kata orang-orang lain tentang jilbab dan kesiapannya. Pertama, siap nggak siap, jilbab harus siap ketika kita balik. Ya. Lalu ada juga tuh kalau di rumah mentang-mentang masih dekat sama pintu rumah, dia pakai di dalam. Ketika ada tukang sayur, dia nyelonong aja, gitu.
2: Iya.
0: Paling keburu-burunya dia main sahabat. Anduk dililitin satu kepalanya supaya gitu gini-gini atau apalagi hordeng.
2: Ya,
0: buka pintu hordengnya dingin dari samping.
2: Ah iya deh.
0: Ini enggak begitu juga gitu ya. Jadi mentak. Jadi bukannya hanya menutupi saja bukan, tapi tentang juga kepantasan kita dalam menutupinya. Barang apapun yang ada di tubuh ini yang kita punya, ini adalah sangat berharga. Barang berharga. Kalau kita punya satu barang yang berharga, bagaimana cara kita untuk menutupi dalam kemasannya? Pastinya bersih ya. Kita punya sesuatu yang sangat berharga ini, kita tutupi dia dengan apa pastinya? Dengan sesuatu yang aman. Sesuatu yang indah. Kalau bisa didekor-dekor dia sih supaya orang lihatnya juga seneng, ya kan? Terus ditaruhnya nggak begini nih takut jatuh, tapi ditaruh di tengah-tengah. Kalau perlu dikacauin. Waduh, kasih lampu sebagainya. Karena sangat berharga bagi kita. Begitulah tubuh kita, lebih berharga dari barang berharga yang kita kira. Maka perlakukanlah dia dengan sebaik-baiknya, dan juga jangan mau disentuh oleh seseorang yang ingin menyentuhnya dengan ketidakbaikan. Ya kan? Jadi gitulah barang berharga. Mana mau kita barang berharga kita disentuh sama orang lain?
2: Gak ada yang mau.
0: Nah, jadi perlakukanlah tubuh ini layaknya barang berharga yang lebih barang berharga daripada yang kita kira. Dan tidak ada yang tidak bermanfaat kalau itu sudah diperintahkan buat kita, terutama jilbab. Ada yang bilang, apalagi orang terkenal, kalau saya pakai jilbab nanti job saya hilang dong.
2: Iya,
0: kontrak kerja saya nanti berkurang dong kalau saya pakai jilbab. Kenapa memang seksi saya berkurang, Bo? Ya enggak juga begitu. Contohnya juga banyak. Dan bisa jadi ketika kita pakai jilbab lalu mengganti pekerjaan, bisnis, yang usaha atau pintu rezeki dari pintu yang lain.
2: Ya.
0: Ya Allah menggantinya memang sengaja. Tetapi kita terlalu fokus kepada pintu satu rezeki kita, apa yang dari itu saja. Sehingga kita kira job kita berkurang, job kita lari. Bisnis kita juga gak mau menghampiri kita. Bukan, klien kita gak mau pakai kita lagi gitu. Gak juga. Allah mengkatnya bukan berarti dikurangi, tapi Allah ganti dengan pintu rezeki yang lain. Ingat, Allah itu maha baik. Dia menerima apa-apa dari yang baik, dan Allah pun menerima apa-apa yang baik saja. Itulah sifatnya Allah. Maka pintu rezeki yang satu yang tidak baik atau kurang baik, Allah ganti dengan yang baik-baik dari pintu rezeki yang lebih banyak kalau kita melakukan yang baik. Sekian obrolan-obrolan kita dengan sahabat-sahabat kita. Sampai ketemu, semoga menginspirasi. Saya Helmi Arwibawa, salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

2, balik lagi sama aku Idelni di sore ceria hari ini ya. Setelah tadi kita mengikuti rangkaian maghrib di hari ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ada info nih, kayaknya ada salah satu platform baru yang kayaknya kamu bisa jadi boleh banget sih ngelirik gitu ya, kalau kamu suka ngonten nih. Ada platform baru yang namanya Bilibili, yaitu platform berbagi video nih ya. Ini asal Cina yang sekarang tuh udah rilis global dan udah tersedia juga katanya di Indonesia. Nah, ini tuh bisa jadi salah satu saingan barunya YouTube ya, teman Pro 2. Dan yang menariknya, katanya Bilibili ini juga punya program buat para creator dan syarat kelayakannya cukup memenuhi salah satu nih, punya 1000 followers atau 100.000 total views. Tapi jangan mikir wah berarti 1000 views dapat sekian rupiah gitu ya, karena Bilibili ini nggak punya tarif per 1000 tayangannya. Nah, penghasilannya dipengaruhi oleh engagement, kualitas konten, retensi penonton, dan juga metode monetisasi yang kamu pakai gitu ya. Jadi jangan cuma ngejar followers aja, bikin kontennya juga yang bikin orang betah nonton gitu ya, channel kamu gitu ya, mau interaksi dan juga mau balik lagi untuk nonton video-video kamu gitu, teman Pro 2. Nah, kalau kamu teman Pro 2 tertarik nggak buat coba-coba gitu ya ngonten di Bilibili ini, teman Pro 2?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

kecil kita auto muncul, atau mungkin gak nostalgia masa kecil aja ya. Karena katanya SpongeBob SquarePants nih dilaporin gak lagi tayangnya di salah satu stasiun televisi swastanya Indonesia mulai September kemarin, teman Pro 2 ya. Padahal nih SpongeBob kayak udah nemenin penonton Indonesia pastinya ya kurang lebih 20 tahun ya teman Pro 2. Dan SpongeBob sendiri gitu ya pertama kali tayang di televisi Indonesia pada tanggal 1 Februari 2006. Jadi kebayang gak sih kayak dari zaman kita masih peak gitu ya, masih kecil sampai sekarang gitu ya. Kayaknya kalau buka TV juga tetap yang dicari SpongeBob ya teman Pro 2 ya. Dan katanya nih slotnya SpongeBob sekarang tuh diganti sama animasi pada zaman dahulu dan juga Kiko. Nah perubahan ini tuh bikin pastinya netizen bertanya-tanya ya soal kemungkinan berakhirnya kerjasama lisensi dengan Nickelodeon gitu ya. Tapi sampai sekarang sih teman Pro 2 belum ada penjelasan resmi nih terkait alasannya. Tapi tenang ya teman Pro 2, mungkin SpongeBob nih belum benar-benar pergi gitu ya. Kamu masih bisa nonton lewat platform-platform atau saluran lain yang memang punya lisensi dari Nickelodeon ini teman Pro 2. Jadi siapa nih yang dulu kecilnya mungkin ya sarapan sambil nonton SpongeBob gitu ya, ditemenin sama Patrick, Squidward dan yang lainnya ya teman Pro 2 ya. Nah ngomongin SpongeBob yang pamit dari stasiun televisi swastanya Indonesia, ini juga waktunya aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Karena sebentar lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, itu artinya aku harus pamit nemenin kamu di sore ceria. Kalau gitu teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana karena sebentar lagi juga kita akan mengikuti Music Live Chat ke Pro 2 FM Jakarta gitu ya. Dan aku Idel mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran, dan juga semoga informasi yang aku share ke kamu hari ini bermanfaat untuk kamu. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri.

Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Edita mana menurut di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol bareng sama Rabin. Yes. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya di RRI Jakarta. Tentunya bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Rabin. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan lu masih di sama gue tentunya di taman di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up bro?
1: Baik, what's up.
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja.
0: Yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy sih, happy ya, karena bisa gabung lagi sama ini, didengar sama teman Pro 2, jadi itu ya.
0: Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah enggak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu enggak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk gue semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau apa ya, nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang apa ya, yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang apa ya, opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul, bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah. Bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru. Jadi dari 20 tahun gue cukup apa ya, cukup belajar. Dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu.
0: Yeah.
1: Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Di gitu era ya. Sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Oke. Kenapa tuh maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan? Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes. Mm-mm.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa ya,

0: dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji. Sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu
1: Iya,
0: kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu lu
1: betul.
0: melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes, berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah, itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan kayaknya gue harus berkarya terus karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu
0: Yes,
1: banyak
0: betul.
1: gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah, karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih untuk
0: Betul.
1: memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: Jadi
0: betul.
1: berkembang banget, tapi justru justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright, tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin apa ya bahasanya kayak fusion genre gitulah ya segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini nggak maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Akhirnya, pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
0: Oke.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah, gue harus lebih unik lagi nih. Gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah, itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yo, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya.
1: Iya. Yeah.
0: Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu juga
1: betul.
0: Jadi apa ya salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright. Yeah.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh,
1: kayak
0: boleh.
1: Bebas, makin bebas sekarang tuh makin bebas semuanya semuanya melakukan apa saja dan fusion fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak
0: yes.
1: ada batasan.
0: Betul betul.
1: Tapi
0: betul.
1: Tapi itu juga jadi challenge di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih apa
0: betul.
1: Identitas. Dasarnya apa itu yang akan apa ya jadi PR buat ngenalin ke teman pro dua
0: ide
1: dengan
0: seru,
1: warna
0: seru.
1: Barunya
0: bener-bener seru sih jujur dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti 2023
1: 2023
0: ya
1: 2023
0: wow ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis
0: lumayan.
1: Album.
0: Seru. Dan lu baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan. Lu pengin curhat juga mungkin buat lu yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop. Boleh banget teman Bro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita pasti barengan sama Robin.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya, setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu gitu loh. Gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri, untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke.
1: Okay. Daripada gue ngejar nih kayak, oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
0: Betul.
1: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Oh ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya, mungkin sebagai musisi gitu kah? Apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, oke.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Nah, itu dia.
1: Itu yang lebih penting
0: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo, di Lulu Gua-Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua-Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media. Dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self-reward, self-achievement, terus ditaruh di sosial media gitu.
0: Okay. Kan.
1: Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan. Entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak, ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media, makanya judulnya Lulu Gua.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
0: Iya.
1: Gue berhasil gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita apa ya, tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Itu makanya lu gua gitu.
0: Iya benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal, kayak
0: nyinyir ya.
1: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri, kayak okay, kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain.
0: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak, ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
1: Okay. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
0: Yes.
1: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongin.
0: Alright, okay.
1: Bahkan gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya, tapi ya.
1: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay,
1: ada satu lagi, ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
0: Asik. Ya, kayak gitu deh. Alright. Menarik.
1: Terus motivation ya. Aja.
0: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin Lulu Gua Daddy Rabin ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan okay, kita langsung aja dengerin Lulu Gua dari Rabin.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
2: Yes,
1: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya afrobeat banget ya.
2: Yes.
1: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur afrobeat di lagu lu ini?
2: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya. Gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan afrobeat.
1: Yes.
2: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
1: Yes. Benar.
2: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya lolo gue-gue.
1: Benar.
2: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau enggak salah masih Afrobeat Raden.
1: Oke.
2: Nah, pas rekaman gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
1: Oke.
2: Okay. Yang artinya lolo gue-gue, tapi gue kemas karena musiknya afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika, padahal gak ada artinya lolo gue-gue.
1: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, afrobeat gitu kan?
2: Betul.
1: Oke.
2: Betul, makanya di dalam liriknya gak ada, gue gak menyebut lolo gue-gue, Lulu Gua-Gua gak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
1: Oke. Menarik.
2: Nangkep.
1: Alright.
2: Mungkin teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
1: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
2: Iya, betul.
1: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
2: teknologi
1: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
2: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
1: Yes.
2: Itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
1: Betul.
2: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi Hamin 7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
1: Alright, oke.
2: Okay, dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
1: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
2: Enggak sih. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
1: Benar.
2: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
1: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
2: Betul, itu dia, dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
1: Yes.
2: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
1: Betul.
2: Dan gue mencoba menerapkan sendiri, AI. AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
1: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
2: Betul,
1: yes,
2: betul.
1: Yes, yes, benar-benar.
2: Tapi, and it works.
1: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya.
2: Ya, ya.
1: Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
2: Oke, hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju. Gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
1: Oke.
2: Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten, cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya.
1: Okay.
2: Atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
1: Oh,
2: cara
1: wow. Okay. I know. Paham. Gua dapat poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lo tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya yeah. Emang pondasi lo, dasar lo yang mungkin lo besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lo tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
2: Iya.
1: Yeah. Benar-benar. Ya,
2: salah satunya Afrobeat itu.
1: Iya, ya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu ya. Semua pakai base-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
2: Betul.
1: Benar-benar.
2: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
1: Nah, itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
2: Iya, gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
1: Betul, itu dia sih. Benar. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya, next project-nya lo ya?
2: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
1: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah atau tahun depan?
2: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
1: Tahun depan ya, 2027 depan. Bakal rilis full EP-nya ya.
2: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi ya udah.
1: Alright.
2: Fokus ke musiknya satu, ke karyanya satu-satu aja.
1: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
2: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
1: Beda-beda ya?
2: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda, tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
1: Asik! Dipakai, iya. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya?
2: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
1: Oh benar.
2: Jadi
1: bener.
2: Kita bagi-bagi kue aja.
1: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
2: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya egois juga gue milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
1: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
2: Nah. balik lagi penjelasan kita awal di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu gua ini tidak bisa didengar di DSP.
1: Wow, oke, okay, menarik. Alright. Yes. Berarti di mana nih dengerin ini?
2: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
1: Yo.
2: Jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
1: Oke.
2: Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
1: Ada ya. Alright.
2: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak enggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
1: Oh, menarik. Oke, oke. Berarti,
2: jadi
1: berarti
2: gue juga nggak anti maksudnya.
1: Oh iya, benar-benar. Berarti lo emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
2: Yes.
1: Wow, menarik loh, menarik.
2: Nyobaan.
1: Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
2: Ya kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja gitu, ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
1: Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
2: Iya.
1: Alright.
2: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
1: Benar,
2: di
1: benar,
2: toko
1: benar.
2: Itu ada.
1: Alright. Menarik, seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM dimanapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi gak sih di sekarang ini?
2: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
1: Yes.
2: Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
1: Betul.
2: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
1: Asik, seru sih.
2: Iya.
1: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
2: Amin.
1: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
2: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya gak ada salahnya pahami sejarahnya.
1: Alright.
2: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
1: Okay.
2: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, palit ada sejarah yang emang dikuasai.
1: Benar.
2: Dan karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
1: Iya sih. Benar.
2: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya, nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
1: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
2: Betul.
1: Biar paham kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2? malam hari ini di Raben.
2: Yes, buat teman-teman Pro 2 di Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, di mana pun. Silakan dengar, cek lagu gue Raben Lulu Gua-Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
1: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu Lulu Gua-Gua.
2: Bebas, enggak ada standar, enggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
1: Bebas ya. Tapi ada dance covernya enggak nih?
2: Boleh, kalau ada yang mau bikinin boleh.
1: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih Raben, thank you so much. Thank you so much.
2: Senang
1: sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak.
2: Betul.
1: Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
2: Terima kasih Edi, terima kasih.
1: Thank you.
2: Dan teman Pro 2 selamat malam, thank you.
1: Nanti ditunggu EP-nya ya.
2: Siap.
1: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
2: Raben pamit dulu.
1: Alright, peace out. Bye-bye.
2: Bye-bye.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodo, balik lagi dengan Arda di malam hari ini. Saya yang bakal nemenin kamu sampai dengan nanti di jam 12 malam ya. Dan jam 8 ke jam 9 ada info komunitas untuk kamu. Komunitas apa yang bakal kita bahas, ditungguin aja. Satu lagu pembukanya di malam hari ini, ada Bermimpi dari Mahalini untuk kamu. Enjoy.

Oke, okay, nomor 2 ya. Kalau kemarin kita udah ngomongin soal komunitas baca di Indonesia, sekarang komunitas nulis ya. Komunitas penulis di Indonesia itu juga berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah tantangan literasi, komunitas jadi ruang untuk siapapun nih belajar menulis, berbagi pengalaman, dan juga membangun karya secara kolektif gitu. Komunitas bukan cuma berfungsi sebagai tempat berkumpul, tapi juga sebagai ekosistem yang membantu penulis untuk melihat karya mereka sebagai aset jangka panjang gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat juga nih dari data UNESCO, teman-teman berdua ya, bahwa di sini tuh menunjukkan tingkat literasi

0: Literasi di Indonesia masih menjadi perhatian. Jadi memang gerakan literasi dan juga komunitas penulis itu terus bermunculan untuk memperkuat budaya baca tulis sekaligus mendorong penulis ngembangin karya mereka menjadi aset yang bernilai. Nah, ada beberapa peran sebenarnya komunitas penulis dan juga nanti kita bahas apa aja sih sebenarnya ada apa aja komunitas penulis di Indonesia ya. Ngomongin soal perannya dulu, peran pertama itu adalah ruang belajar dan juga berbagi pengetahuan gitu. Kemudian juga sebagai sumber motivasi dan juga konsistensi dan tempat untuk mendapatkan umpan balik karya mereka itu sendiri. Yang terakhir itu adalah jaringan dan juga peluang berkarya. Jadi komunitas penulis itu sering menjadi pintu masuk menuju peluang yang lebih luas. Misalnya kayak lomba nulis, terus kemudian penerbitan buku, kolaborasi proyek, sampai dengan undangan festival sastra gitu. Banyak penulis yang memulai karirnya dari komunitas kecil sebelum akhirnya mereka dikenal secara nasional, Taman Pro 2 gitu. Nah, komunitas penulis yang ada di Indonesia ada apa aja? Nanti kita bakal bahas itu, jangan kemana-mana.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: best friend.
1: We made it.
2: We made it.
1: It's cold.
3: That was fun.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM. Dengarlah.

Oke, Tema Pro 2 untuk yang pertama nih, ada Forum Lingkar Pena FLP. Ini salah satu komunitas penulis terbesar di Indonesia dan sudah cukup lama juga Tema Pro 2 ya. Karena mereka berdiri sejak tahun 1997. FLP sudah banyak melahirkan penulis yang sukses menerbitkan buku secara nasional maupun internasional. Jadi komunitasnya juga punya jaringan luas di berbagai kota, bahkan sampai dengan luar negeri. FLP itu dikenal aktif mengadakan pelatihan menulis, diskusi rutin, kemudian juga ada proyek penerbitan bersama. Terus ada juga komunitas penulis bacaan anak KPBA, satu komunitas yang memang fokusnya pada pengembangan literatur anak di Indonesia. Anggota komunitas ini itu umumnya penulis, ilustrator, sama pemerhati dunia pendidikan anak. Nah, KPBA itu sering mengadakan workshop, kelas menulis, dan diskusi tentang teknik menulis cerita anak yang menarik, edukatif, serta sesuai dengan perkembangan psikologis anak. Tema Pro 2.

Oke, kita masih di 106,8 FM Radio RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi. Untuk komunitas yang berikutnya itu ada komunitas Fix Mini. Jadi si Fix Mini itu dikenal sebagai komunitas penulis cerita pendek ya, cerita yang sangat pendek sebenarnya, atau bilangnya itu flash fiction. Komunitasnya aktif di media sosial, punya basis anggota yang juga cukup besar, terus melalui

0: 2. Pastikan dari kamu tetap stay tune di Prodo FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: yang belum kamu tahu. Tahu nggak sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik, buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Oke, kita masih di 106,8 FM, Pro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah ngerasa sebuah barang jadi lebih murah dalam tanda kutip ya, setelah lihat diskon? Atau menganggap tas seharga 2 juta sebenarnya nggak terlalu mahal karena bisa dipakai berkali-kali? Nah, kalau kamu pernah dalam kondisi yang seperti itu, mungkin kamu sedang melakukan apa yang belakangan ini sering banget disebut-sebut sebagai girl Met, tempat Pro 2. Ini istilah ramai digunakan di media sosial untuk ngegambarin nih cara membenarkan sebuah pengeluaran supaya terasa lebih masuk akal. Logikanya memang tidak selalu masuk hitungan matematika sungguhan ya, tapi justru disitulah letak lucunya gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan girl met? Kenapa ini istilah bisa begitu populer, teman Pro 2 ya? Kita bakal bahas ini sampai dengan nanti di jam 11. Nanti kita bahas apa itu dulu ya, apa itu girlmate. Terus kemudian sebenarnya ini istilah datang dari mana sih gitu kan. Nah, kenapa si girlmate ini belakangan ini begitu populer, teman Pro 2 gitu ya. Dan apakah bisa berdampak buruk, itu juga penting tuh. Soalnya kadang kalau misalnya kita tahu itu berdampak buruk kan sebaiknya kita hindari gitu ya. Tapi kalau misalnya itu berdampak baik ya nggak masalah gitu ya. Tapi kita nanti kita bahas satu-satu ya. Kita lihat apakah berdampak buruk atau tidak. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita bahas setelah ini. Jadi pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
3: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Oke, teman bro, kita lanjutin lagi. Yang pertama apa sih yang namanya girl math gitu. Jadi girl math ini istilah internet yang ngegambarin cara seseorang menggunakan logika ya, dalam tanda kutip, logika tertentu untuk membenarkan keputusan membeli sesuatu. Biasanya logikanya dibuat sedemikian rupa, jadi pengeluaran yang sebenarnya cukup besar terasa lebih ringan. Contohnya yang tadi kita omongin gitu ya, misalnya kayak harga tas 2 juta, terus daripada ngelihat uang 2 jutanya sebagai jumlah yang harus dikeluarkan sekaligus, yang dihitung adalah, lah kan tasnya bisa dipakai 100 kali nih, jadi 2 juta bagi 100, nah kayak gitulah teman pro 2. Pas sekali pemakaiannya 20 ribu, bolehlah, murah kok gitu, anggapnya sewa. Nah gitu teman pro 2. Jadi istilah girl math sebenarnya bukan tentang matematika sungguhan, lebih ke ngegambarin cara seseorang melihat sebuah transaksi dari sudut pandang tertentu supaya pengeluaran terasa lebih masuk akal gitu teman pro 2. Terus dari mana sih ini istilah berasal? Sebenarnya sudah pernah digunakan sebelum jadi tren besar di TikTok gitu ya. Tapi istilah ini kemudian semakin dikenal luas setelah muncul dalam banyak konten media sosial yang membahas cara-cara unik perempuan merasionalisasi pengeluaran sehari-hari gitu. TikTok sama Instagram kemudian bikin konsep tersebut berkembang jadi meme teman bro 2. Orang-orang akhirnya mulai membagikan versi girl math mereka sendiri gitu. Mulai dari soal belanja pakaian, soal kopi, soal kosmetik, makanan, sampai dengan barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan karena formatnya sederhana dan mudah dipahami. Ini istilah akhirnya nyebar cepet banget gitu teman bro 2. Terus kenapa ini istilah begitu populer gitu ya? Jadi kalau dibilang kenapa lebih apa mudah populer ya, karena pertama perkembangan teknologi sekarang gitu ya. Dan ada alasan juga, beberapa alasan lain yang membuat si girl math ini mudah diterima di media sosial. Yang pertama itu relatable sama ngibur. Hampir semua orang itu pernah mencari alasan untuk membenarkan sebuah pembelian gitu. Kayak misalnya kata-kata mumpung diskon, udah lama diincer, kalau dihitung per pemakaian gitu ya. Jadi si girl math ini mengubah kebiasaan tersebut jadi candaan gitu. Terus kemudian yang kedua itu adalah bikin pembicaraan soal uang itu terasa lebih ringan teman pro 2. Topik keuangan itu kan seringkali terasa serius gitu. Membicarakan pengeluaran, tabungan, ataupun kebiasaan konsumtif itu bisa bikin seseorang itu merasa dihakimi. Nah sebaliknya si girl math itu membicarakan uang dengan cara yang santai gitu. Istilah ini tidak hadir sebagai nasihat keuangan, melainkan sebagai humor tentang berbagai cara manusia memperlakukan uang dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada juga menghibur, kenapa ya, karena lucu gitu kan. Nah karena emang ada sedikit logika juga di balik leluconnya teman bro 2 gitu, nangkep ya maksudnya ya gitu. Nah terus pertanyaannya adalah, apakah bisa ada dampak buruk? Ini yang penting sih sebenarnya ya. Di balik popularitasnya, girl math ini juga dapat kritik. Salah satunya adalah karena istilah ini memang punya potensi memperkuat stereotip bahwa perempuan itu lebih emosional, tidak rasional ketika mengelola uang. Padahal kebiasaan merasionalisasi pembelian itu tidak hanya dilakukan sama perempuan. Siapapun teman bro 2 ya, mau perempuan, mau cowok, ya laki-laki, sama aja sebenarnya. Siapapun itu bisa mencari pembenaran ketika ingin membeli sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu diperlukan. Karena itu girl math sebaiknya dipahami sebagai meme aja dalam bentuk humor gitu ya, bukan sebagai metode mengatur keuangan. Ngitung biaya per pemakaian memang bisa jadi pertimbangan sebenarnya ya teman bro 2. Akan tetapi memang hal ini tidak otomatis jadi membuat sesuatu yang mahal, sesuatu barang yang mahal menjadi murah jika pembeliannya tetap berada di luar kemampuan finansial. Itu yang harus kamu ingat teman pro 2. Jadi sebenarnya bukan soal matematika. Ini istilah lebih banyak bicara tentang cara manusia membuat sebuah keputusan terasa lebih masuk akal dan lebih nyaman untuk dirinya sendiri. Selama tidak dijadikan alasan untuk terus-menerus berbelanja, sebenarnya gak ada salahnya juga menikmati fenomena girl math yang ada di media sosial sebagai candaan. Tapi kalau kamu mau satu advice yang bagus teman pro 2 ya, yang menurutku sebenarnya ini bagus juga gitu, aku kadang pakai juga soal advice ini, itu adalah when you looking for a reason to do it, don't do it. Yang kedua itu adalah when you looking for a reason to don't do it, do it teman pro 2. Jadi kalau misalnya lu cari-cari sesuatu alasan untuk melakukan sesuatu, sebaiknya jangan dilakukan. Tapi sebaliknya, kalau lu mencari alasan untuk
tidak melakukan sesuatu, mendingan lu lakukan. Kalau misalnya kau bisa nangkep tuh maknanya, itu sebenarnya bagus banget gitu ya. Ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih. Mau berdoa semua, semoga apa yang disampaikan semuanya bermanfaat gitu ya. Selain ini masih ada Just Music 1 jam ke depan sampai dengan jam 12 malam menemani waktu istirahat kamu. Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman berdua.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1927.

Demikian tadi teman Pro2 sarankan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Semua Pro2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 4 September 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM ada di Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir untuk menemani kamu di Spado edisi hari Jumat ini ya. Edisi jadinya. Edisi hari Jumat ini teman Pro 2, di mana saya bakal nemenin kamu sampai dengan jelang siang nanti dengan informasi-informasi terkini. Ada banyak banget informasi yang mau saya bagi teman Pro 2, tapi nanti informasinya bakal mulai kita share di jam 6. Karena kita punya jazz musik dulu nih, 1 jam cuma lagu, oke? Jadi saya berharap kamu tidak kemana-mana, kamu tidak meninggalkan saya teman Pro 2, kamu tetap stay tune di sini, karena nanti saya bakal balik lagi di jam 6, oke? Jadi tungguin saya balik lagi ya.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Orang yang bersyukur selalu menghiasi wajah mereka dengan senyuman. Dan senyuman adalah cara termudah membuat orang lain bahagia. Marilah selalu tersenyum, walaupun gratis, tetapi sangat berharga.

0: Dari sore hujan gak reda-reda lagi nih, ah.
1: Lagi apa, ah? Kayaknya sibuk banget.
0: Ini loh, Neng. Hujan dari sore sampai hampir tengah malam gini masih deres aja. A'a takut ada banjir. Jadi A'a lagi nyiapin yang bisa dibawa.
1: Amit-amit, ih. Udah ah, jangan ngomong-ngomongin banjir. Aneh-aneh aja ya tidur.
2: Banjir!
1: Banjir, A'a! Ya Allah, udah sampai sebetis Neng, A'a!
0: Astagfirullahaladzim. Ayo, Neng, kita pergi dari sini.
1: Tapi, Kang, barang-barang di sini kumaha.
0: Udah, tinggalin aja yang lain. Surat-surat penting mah udah A'a masukin semuanya di tas. Sekarang kita pergi dari sini. Ayo, cepetah, sekarang.
3: Perhatian-perhatian kepada seluruh warga. Dikarenakan perkampungan kita terkena banjir yang sekarang ini sudah selutut dan ada peringatan banjir akan lebih dari ini, dimohon sekali lagi kepada seluruh warga untuk mengungsi ke kantor kelurahan. Sekali lagi, dimohon untuk seluruh warga agar segera mengungsi ke kelurahan.
4: Bawa perlengkapan penting dan ikuti instruksi yang diberikan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa saat bencana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

hello, hello teman bro dua Deli Tambunan. Udah balik lagi untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari ini. Kita udah sama-sama dengerin jazz musik. Nah sekarang saya udah siapin informasi yang mau saya bagi ke kamu teman bro dua, biar kamu lebih ter up to date lagi, oke? Selain itu juga teman bro dua, lagu-lagu enak juga udah saya siapin. Tinggal saya play aja ke ruang dengar kamu, biar kamu happy pagi hari ini, oke? Kira-kira rencananya apa nih di hari Jumat ini? Mudah-mudahan semuanya lancar teman bro dua ya. Apalagi untuk yang besok libur, karena sudah masuk ke weekend ya. Harusnya sih lebih semangat nih. Makanya ada istilah thanks God it's Friday. Thanks God it's Friday. Eh, ya gak sih? TGIF tuh itu ya? Iyalah pokoknya ya. Banyak orang-orang yang happy kalau udah ketemu hari Jumat teman bro dua. Mudah-mudahan kamu juga happy. Nah biar tambah happy lagi, untuk membuka perjumpaan kita di jam 6 ini, saya bakal puterin lagunya Ed Sheeran dengan Save of You untuk kamu teman-teman

Lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi ya. Setelah saya kasih dulu nih lagu dari Itgitaf dengan Tenang Saja, Ini Hanya Fase. Spesial untuk kamu yang sedang merasa down, yang lagi banyak pikiran teman-teman berdua. Dengerin kata Itgitaf, kalau misalnya tenang aja, ini cuma fase supaya kamu tuh bisa naik kelas nantinya. Oke, okay? So enjoy, dengerin lagunya. Tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan sampai dengan jam 10 nanti.

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: ini.
1: Informasi perakhiran cuaca hari ini teman berdua bakal saya share sebagai informasi yang pertama seperti biasa ya. Biar kamu tahu nih gimana sih kondisi cuaca hari ini menurut perakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Biar kamu tidak salah kostum, biar kamu lebih siap lagi untuk menjalani hari ini. Nah, informasinya bakal disampaikan langsung oleh rekan-rekan kita nih dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, teman berdua. Seperti apa sih informasinya? Yuk kita sama-sama simak ya, ini dia.
2: Selamat pagi pendengar RRI, kembali lagi dalam informasi cuaca wilayah Jawa Barat untuk hari ini Jumat 4 September 2026 berdasarkan pembaruan resmi dari Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat dengan saya Mirna, forecaster on duty hari ini. Pada pagi hari, secara umum wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang dan sore hari, kondisi cuaca berkisar cerah berawan hingga berawan tebal. Waspadai potensi hujan dengan skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Bumi dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari, cuaca diperkirakan dominan cerah hingga cerah berawan. Pada dini hari, kondisi berlanjut cerah hingga cerah berawan. Untuk kondisi udara dan angin, pada suhu udara berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 90%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk informasi cuaca dan peringatan dini terkini, Anda dapat mengunduh aplikasi Info BMKG, mengakses cuaca.bmkg.go.id atau memantau media sosial @info_bmkg. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.
1: Sama-sama Mirna dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Semoga informasinya bermanfaat untuk kamu teman Pro 2 ya. Dan masih banyak informasi lainnya, jadi jangan pernah tinggalin Pro 2 FM, tetap di sini aja.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Nomor 2 untuk kamu yang kemarin keluar ya, terutama yang pagi-pagi mungkin jalanan agak lengang nih. Kenapa bisa lengang? Karena para supir angkotnya itu kemarin melakukan demo tahun nomor 2 ya, di mana mereka memberikan 4 poin tuntutan kepada pemerintah Kota Bogor tentang penertiban angkot yang sedang dilakukan oleh Pemkot Bogor. Jadi salah satunya itu yang disoroti adalah tentang mereka nggak pengen nih angkot yang umurnya sudah tua itu nggak langsung dihentikan tiba-tiba, tapi secara bertahap tahun nomor 2 ya. Tapi sebetulnya warga ini menyambut positif keberlanjutan penertiban angkutan kota yang dilakukan oleh tim gabungan dan menginginkan percepatan perubahan sistem transportasi massal di Kota Bogor tahun nomor 2 ya. Menurut masyarakat, pembenahan ini dinilai penting untuk

menghadirkan layanan angkutan umum yang lebih aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat. Jadi emang dari kemarin tuh tim gabungan Dinas Perhubungan Kota Bogor bersama TNI Polri dan juga berbagai unsur lainnya melanjutkan pemeriksaan angkot di kawasan Alun-Alun Kota Bogor tahun 2. Penertiban ini tuh difokuskan terhadap kendaraan angkutan kota terutama yang telah mendekati maupun melampaui batas usia operasional gitu. Jadi emang kemarin tuh reporter kita cerita tuh ya pada saat ada yang meliput ke sana. Angkot yang melintas itu diperiksa satu persatu ya untuk memastikan usia kendaraan masih memenuhi ketentuan operasional. Terus angkot yang masih berada dalam batas usia operasional dikasih stiker, sementara kendaraan yang mendekati batas usia tidak mendapatkan stiker, dan angkot yang telah melampaui usia 20 tahun dikenai pencoretan supaya tidak kembali beroperasi. Terus ya, keberlanjutan penertiban juga menjadi bagian dari upaya penegakan aturan sekaligus pembenahan angkutan umum di Kota Bogor tahun 2. Dan langkah ini diharapin bisa mendorong percepatan transformasi transportasi dari penggunaan angkot tua menuju sistem angkutan massal lebih modern dan layak bagi masyarakat. Kita lihat aja ya ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan sih apa yang diinginkan masyarakat bisa terpenuhi. Amin.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, fenomena langit akan kamu saksikan nih di bulan September ini ya. Ada Venus dan juga Harvest Moon yang bisa diamati pada waktu tertentu. Pada 14 hingga 20 September, bulan bisa digunakan sebagai panduan untuk menemukan Antares dan juga gugus bintang Tipot. Pengamatan bisa dilakukan sekitar 1 jam setelah matahari terbenam dengan mengarahkan pandangan ke arah selatan. Adapun Antares, ini merupakan bintang berwarna kemerahan yang menandai bagian tengah rasi Scorpius, teman Pro 2. Sementara itu, Tipot merupakan kelompok bintang di rasi Sagittarius yang tampak menyerupai bentuk teko. Di bawah kondisi langit yang gelap ya, kamu berpeluang nih melihat bagian pusat galaksi Bima Sakti. Gitu. Jadi untuk yang tertarik sama dunia-dunia perbintangan antariksa begini, teman Pro 2 ya. Wah, di bulan ini ada beberapa momen nih yang bisa kamu nikmatin. Di 19 September itu ada International Observe the Moon Night ya. Terus di 22 September menjadi waktu terjadinya Equinox September. Nah, peristiwa ini itu menandai awal musim gugur di belahan bumi utara dan awal musim semi di belahan bumi selatan. Jadi saat equinox berlangsung, matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa, teman Pro 2. Jadi nih, ini akan membuat durasi siang dan malam relatif hampir sama di berbagai wilayah bumi. Terus di tanggal 26 September ada Harvest Moon yang akan menjadi salah satu fenomena utama karena bulan purnama tersebut akan terbit dari arah timur tidak lama setelah matahari terbenam dan bulan juga akan tampak berdekatan dengan Saturnus serta Neptunus. Saturnus ini nantinya bisa diamati dengan mata telanjang ya, sementara Neptunus yang jauh lebih redup membutuhkan bantuan teropong atau teleskop. Kondisi langit yang gelap dan cuaca yang mendukung ini akan meningkatkan peluang kamu nih untuk mengamati planet-planet ini. Wah, jadi pengen punya teleskop saya biar bisa mengamati langsung.